berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Kareba Salea, Tinti, Walu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sovo. Sarara Timnas Belanda bersiap memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. The Orange memiliki target tinggi pada turnamen kali ini, yakni melangkah sejauh mungkin dan mencoba mengakhiri penantian panjang untuk meraih gelar juara perdana di Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2026, Timnas Belanda tergabung di grup G bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Perjalanan tim Orange pada fase grup akan dimulai dengan menghadapi Timnas Jepang. Setelah itu pasukan Ronald Koeman akan menjalani dua laga penting lainnya melawan Swedia dan Tunisia.

Dari Bakopena sampai Subuh, sarana pemerintah Kota Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya meningkatkan pelayanan persampahan dengan menambah armada angkut sampah. Saat ini masih dinilai belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Sekretaris DLH Palu Ibnu Munzir mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih mengalami kekurangan sekitar 22 unit armada untuk menunjang pelayanan pengangkutan sampah di seluruh wilayah Kota Palu. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, DLH Kota Palu telah mengajukan proposal bantuan pengadaan armada kepada pemerintah provinsi dan PT Citra Palu Mineral melalui CSR. Menurutnya, usulan tersebut juga telah disampaikan melalui DPRD sebagai bagian dari upaya memperkuat sarana dan prasarana pengelola sampah di Kota Palu. Sampai sebut Sahara Rafesia Makareba Saleatinti Uvalu Anteyaku Lili Lestari.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerang butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Diva, Diva, kau sudah dapat MBG?
2: Ih, sudah lah.
1: Saya belum, Le.
2: Kau tanya dengan ibu guru cepat. MBG-nya enak sekali, nah rasa. Ada ayam, sayur, sayur. Baru kau tahu itu sayurnya itu enak sekali, nah rasa.
1: Saya tadi ke supermarket buat temani Didi. Saya lapor ibu guru Jo dulu dan...
3: MBG Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung SDM menuju Indonesia Emas 2045.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Batasumi, di Cenere Basada, Sampau, Kaliman Jomuna, Kanagana, Saiteose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasangkeni. Saat ini di studio kami menunjukkan pukul 8 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sampai subuh Sarara, pada kesempatan kali ini saya akan menemani aktivitas Komio dalam acara Sarapan Ubempoi, di mana kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu Festival Budaya Dorong Ekonomi Daerah.

Nah, sampai sebut Sarara, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Setiap daerah memiliki tradisi, kesenian, bahasa, kuliner dan juga adat istiadat yang menjadi identitas masyarakat. Dan kekayaan budaya tersebut bukan hanya menjadi warisan yang harus dilestarikan, tetapi juga dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satunya untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya itu adalah melalui penyelenggaraan festival budaya. Saat ini hampir setiap daerah di Indonesia memiliki festival budaya yang menjadi agenda tahunan. Dan festival tersebut menghadirkan berbagai pertunjukan seni, pameran produk lokal, lomba tradisional, hingga promosi destinasi wisata yang menarik perhatian masyarakat luas. Nah, bagaimana festival budaya mampu mendorong ekonomi daerah? Maukah kita ulas bersama? Nah, sampai sebuah sarara, selama ini banyak orang memandang budaya hanya sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Padahal budaya juga merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan tarian tradisional, musik daerah, rumah adat, kerajinan tangan, hingga kuliner khas dapat menjadi daya tarik yang mendatangkan wisatawan. Ketika suatu daerah mampu mengemas budayanya menjadi sebuah festival yang menarik, maka budaya tersebut tidak hanya menjadi tontonan, tetapi menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Misalnya, sebuah festival yang menampilkan tari tradisional, pameran tenun, serta kuliner khas daerah akan menarik minat wisata untuk datang. Dan wisatawan yang datang tentunya membutuhkan transportasi, penginapan, makanan dan juga oleh-oleh. Dari sinilah roda ekonomi mulai bergerak. Dan budaya yang sebelumnya hanya diwariskan secara turun-temurun akhirnya memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, sampai sebut sarana, salah satu manfaat terbesar dari festival budaya itu adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Dan wisatawan selalu mencari pengalaman baru dan unik. Nah, ini mereka ingin melihat langsung tradisi yang berbeda dari daerah asal mereka. Dari festival budaya memberikan kesempatan tersebut melalui berbagai pertunjukan yang autentik dan juga menarik. Ketika festival berlangsung, ini pengunjung datang dari berbagai wilayah. Dan bahkan tidak sedikit wisatawan mancanegara yang tertarik untuk menyaksikan langsung keunikan budaya Indonesia. Nah, semakin banyak wisatawan yang datang, semakin besar pula perputaran uang yang terjadi di daerah tersebut. Hotel menjadi ramai, rumah makan dipenuhi pengunjung, dan juga pedagang kaki lima memperoleh keuntungan, dan juga jasa transportasi mengalami peningkatan permintaan. Dalam kondisi ini memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Dan selanjutnya itu sampai sepuluh sarara, ada festival budaya juga menjadi peluang emas bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dan ini setiap festival biasanya tersedia area khusus bagi UMKM untuk memamerkan dan juga menjual produk mereka. Nah, dari produk yang dijual sangat beragam, mulai dari makanan khas daerah,
ada kerajinan tangan dan juga kain tenun. Ini ada aksesoris tradisional hingga produk kreatif lainnya. Dari keberadaan festival memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih luas lagi.

selanjutnya itu sampai sebut Sarara, ada kuliner menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah festival budaya. Saat menghadiri festival ini, wisatawan tidak hanya ingin menyaksikan pertunjukan seni, tetapi juga mencicipi makanan khas daerah setempat. Nah, oleh karena itu festival budaya sering menjadi ajang promosi kuliner tradisional, dan para pedagang makanan ini memperoleh keuntungan dari meningkatnya sejumlah pengunjung. Kuliner khas juga sebelumnya kurang dikenal dapat menjadi populer dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Nah, sampai sepuluh Sarara, melalui festival budaya, generasi muda ini dapat mengenal berbagai makanan tradisional yang menjadi bagian dari identitas daerah. Dengan demikian, kuliner lokal tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang menjadi potensi ekonomi yang sangat menjanjikan.

memiliki peran penting dalam menyukseskan kegiatan. Dan selain pekerjaan sementara selama festival berlangsung, kegiatan ini juga dapat membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan. Ini misalnya sampai sepuluh sarara meningkatkan kunjungan wisata dapat mendorong munculnya usaha penginapan, jasa transportasi, toko oleh-oleh, dan juga usaha kuliner baru. Dengan kata lain, ini festival budaya tidak hanya menciptakan hiburan, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Oke, sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di acara Sarapan UMPOI. Dan ada selain itu, kuliner ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah festival.

Nah, saat menghadiri festival, wisata tidak hanya ingin menyaksikan pertunjukan seni, tetapi juga mencicipi makanan khas daerah setempat. Para pedagang makanan memperoleh keuntungan dari meningkatnya sejumlah pengunjung. Ini kuliner khas yang sebelumnya kurang dikenal dapat menjadi populer dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dengan demikian, kuliner lokal tidak hanya bertahan tetap dan juga berkembang menjadi potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Dan selanjutnya ada festival budaya merupakan media promosi yang sangat efektif. Ini melalui festival, masyarakat luas dapat mengenal potensi wisata budaya dan juga produk unggulan suatu daerah. Dari promosi semakin luas berkat media sosial, ini pengunjung yang hadir biasanya mengabadikan momen dan juga membagikannya melalui berbagai platform digital. Promosi yang dilakukan secara tidak langsung ini sangat membantu untuk memperkenalkan daerah kepada calon wisatawan, dan ini semakin dikenal sebuah daerah, semakin besar peluang kunjungan wisata di masa mendatang.

Rasa bangga terhadap identitas daerah ini, kebanggaan tersebut menjadi modal penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya. Dari masyarakat akan lebih termotivasi untuk mempertahankan tradisi yang menjadi ciri khas daerahnya. Nah, selain itu, semangat gotong royong dalam penyelenggaraan festival juga dapat mempererat hubungan antar warga.

Tantangan dalam penyelenggaraan festival. Nah, ini penyelenggaraan festival budaya juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pendanaan. Ini festival yang berkualitas membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan selain itu diperlukan promosi yang baik agar kegiatan dapat menarik banyak pengunjung. Dari tantangan lainnya itu menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan juga aspek komersial. Ini festival budaya harus tetap mempertahankan keaslian tradisi tanpa kehilangan daya tarik bagi wisatawan. Nah, oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan juga komunitas budaya dan juga generasi muda.

yang terakhir itu generasi muda memiliki peran penting dalam keberlangsungan festival budaya. Ini mereka dapat terlibat sebagai panitia, seniman, dan juga pelaku UMKM maupun promotor budaya melalui media sosial. Dengan kreativitas yang dimiliki generasi muda mampu mengemas budaya lokal menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan nilai-nilai aslinya. Dan semakin banyak anak muda yang peduli terhadap budaya, semakin besar peluang budaya tersebut bertahan dan juga berkembang di masa depan. Nah, sampai sepuluh Sarara, dari pembahasan kita di pagi hari ini, kesimpulannya bahwa festival budaya ini memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui festival budaya, wisatawan datang berkunjung, UMKM berkembang, lapangan kerja terbuka, kuliner lokal semakin dikenal, dan juga promosi daerah menjadi lebih luas. Lebih dari itu, festival budaya juga menjadi sarana pelestarian warisan leluhur, sekaligus memperkuat identitas dan juga kebanggaan masyarakat terhadap budaya sendiri. Nah, oleh karena itu, sepatutnya kita mendukung setiap upaya pelestarian budaya melalui berbagai kegiatan dan juga festival yang diselenggarakan di daerah masing-masing. Dengan budaya, kita tidak hanya merawat warisan masa lalu, tetapi juga membangun masa depan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Nah, itu tadi sampai sepuluh Sarara, tak terasa kebersamaan kita dalam acara Sarapan UBM POI di pagi hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan menambah wawasan kita. Terima kasih untuk Komil yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari ruang dengar Komil. Setelah ini ada rekan Arif Lahubo yang akan menemani Komil sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ada sesi kedua di Sarapan UBM POI bersama Arif Lahubo. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita peduli juga, semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbaka Sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kari menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Jaya, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karena bapak melana sampai sebesar argo prapura durian parigi motong tembus Tiongkok, petani diharapkan jaga kualitas. Rumah sampai sebesar argo prapura parigi motong keberhasilan ekspor perdana 27 ton durian segar asal Kabupaten Parigi Motong ke Tiongkok menjadi momentum penting bagi pengembangan komoditas unggulan daerah tersebut. Untuk menjaga keberlanjutan pasar ekspor kualitas buah dan tata kelola produksi menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan, dan hal itu mengemukakan dalam dialog optimalisasi kualitas ekspor komoditas durian parigi yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Parigi Motong di PT Serta Pangan Sejahtera Desa Avolua. Dan kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Kementerian Indonesia Abdul Kadir Karding, Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong, jajaran organisasi perangkat daerah, serta ratusan petani dan pelaku usaha durian. Kadeba Kopuna sampai sebut secara rukuprapura, Argentina rilis 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Domba Tim Nasional Argentina merilis daftar akhir 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 dipimpin Lionel Messi yang menuju Piala Dunia ke-6 dan terakhir. Bersama bek tengah Nicolas Otamendi yang mengucapkan selamat tinggal kepada Benfica, Gianluca Prestiani 20 tahun dan Alan Varela 24 tahun tidak dimasukkan dalam daftar akhir. Prestiani harus menjalani skorsing 2 pertandingan pertama akibat perilaku tidak menyenangkan terhadap Vinicius Junior di Liga Champion. Pelatih Scaloni mempertahankan sebagian besar inti tim Piala Dunia 2022 seperti kiper Emiliano Martinez, bek Nahuel Molina, Christian Romero, Otamendi, Nicolas Tagliafico, gelandang Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alex McAllister, Leandro Paredes, dan penyerang Lisandro Martinez, Julian Alvarez, serta Messi. Baik, sampai sebesar aku pura-pura, biasa mau karibas alat intisasio, anti aku Arif Lahubo.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini boleh kata sumi, bikin ini yang basada, sampau, kali menjobuna, karena gana saya ITOC.
3: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
1: Kalau kita peduli juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
2: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bikin diri dari Mbak Sada, untuk sampau dari Manjabuna, karena gana saya itu
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
3: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh cara Arkobra Pura. Sahabat Budata Pasanggani balik lagi. Syarif Lahubu kembali lagi menyapa Kumipura di hari ini. Di hari pertama ya, di bulan Juni atau tanggal 1 ya, di bulan Juni di tahun 2026. Dan bertepatan juga hari ini adalah hari Pancasila. Sampai subuh cara Arkobra Pura. Jadi kita di topik hari ini di program Sarapan Uvempoi ya, kita apa dengan topik kita Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jadi sampai subuh cara Arkobra Pura. Sebelumnya kita ngucapin dulu selamat pagi ya, selamat hari Pancasila. Hari ini adalah 1 Juni 2026, bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila ya, sebuah momentum penting untuk mengingat kembali dasar negara sekaligus juga pedoman hidup bangsa Indonesia ya. Jadi sampai subuh saya Argo Prapura. Buat kaum Mio yang mau bergabung silakan ya di 0811 456 03 875 atau di 0451 421 621. Jadi sampai subuh saya Argo Prapura. Ketika mendengar kata Pancasila, mungkin yang terlintas adalah 5 sila yang pernah kita hafalkan sejak sekolah ya. Namun sesungguhnya Pancasila itu bukan hanya rangkaian kalimat yang diucapkan saat upacara ya. Pancasila adalah ideologi yang hidup ya, yang tumbuh dan terus relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi disebut sebagai ideologi yang hidup karena nilai-nilainya tidak berhenti pada teks saja ya, melainkan dalam tindakan nyata ya. Jadi ketika kita menghormati perbedaan agama ya, membantu tetangga yang kesulitan ya, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, hingga bersikap adil kepada sesama. Jadi saat itulah Pancasila sedang hidup di tengah masyarakat. Jadi sampai sebut secara pura-pura di era digital saat ini, tantangan terhadap nilai-nilai kebangsaan semakin besar ya. Informasi yang begitu cepat menyebar ya, seringkali memicu perpecahan ya. Jadi di mana ujaran kebencian ya, intoleransi ya, karena itu Pancasila menjadi kompas yang mengarahkan kita itu agar tetap menjaga persatuan dan menghormati keberagaman ya. Oke deh, sampai subuh saya Rangku Pras sekali lagi buat Komiu ya, yang mau bergabung nanti aku Arif Lahubo di pagi hari ini, di hari tepatnya hari Pancasila ya, di tanggal 1 Juni di tahun 2026 ya. Jadi mungkin buat Komiu juga yang mau mengucapkan selamat hari Pancasila silakan ya. Saya tunggu atensinya Komiu di 0811 456 03 875 atau di 0451 421 621 ya. Sampai sebut cara Argo Prapura, seringkali kita itu bertanya ya, bagaimana cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ini kayaknya sudah ada penelpon kita ya. Sudah ya? Oke, benar sudah. Saya coba menyapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi.
1: Iya.
0: Sarapan dengan poi.
1: Narasa, napaga, nalala, napoi, namomi, ante narekecan.
0: Kalau pagi kita cuma kan eventoi kayak gue jadi coto.
1: Iya.
0: Kesalahan Pak Budi. Topik kita hari ini seputar Pancasila, karena tepat hari ini
1: iya,
0: kita
1: hari pertama
0: 1 Juni.
1: 1 Juni selamat hari lahirnya Pancasila.
0: Iya betul.
1: Hari. Kita melihat dalam bulan Agustus akan datang, kita 81 tahun memperingati kemerdekaan kita sudah. Dalam 81 tahun itu Pak Arif, perjalanan bangsa dan negara ini luar biasa. Yang kita lihat di media nasional, media internasional, yang kita lihat di media lokal kita, yang kita lihat dengan mata dan kepala kita di lapangan. Luar biasa kejadian-kejadian yang sungguh memilukan. Yang kita tidak inginkan kejadian-kejadian itu bermunculan. Dan yang lebih aneh itu Pak Arif, bermunculannya itu berseri.
0: Gimana
1: berseri? Gimana? Berseri dari misalnya misalnya kalau penyakit itu muncul, penyakit ini, kemudian besoknya lagi ada lain lagi penyakitnya. Dan itu kan di dalam satu negara itu sudah ada dalam satu negara itu sudah ada yang menjaganya. Sudah diberikan tanggung jawab kepada mereka. Jadi kita melihat kejadian-kejadian itu, Pak Arief. Sebenarnya kami sebagai masyarakat betul-betul prihatin melihat hal-hal seperti itu. Sekarang ini, Pak Arief, luar biasa ini. Barang-barang naik, kemudian yang kita herankan banyak yang tidak seragam. Kita tidak mengerti dalam ketidakseragaman itu.
2: Apa itu yang tidak seragam? Harganya ya?
1: Iya. Misalnya di satu kabupaten, kemudian di wilayah kota, di wilayah provinsi, itu berbeda-beda. Kemudian misalnya seperti P3K-nya. 3K-nya di mana? Di provinsi. Itu work from home-nya itu hari Jumat, satu-satu hari. Kemudian di kota itu berkis 2 hari
2: Kamis
1: hari.
2: Jumat ya?
1: Iya, Kamis Jumat. Kemudian di ada satu kabupaten itu yang bernama Kabupaten Sigi. Itu work from home-nya benar juga, memang juga 1 hari, tetapi digilir staffnya. Itu digilir Pak Arief. Kalau digilir begitu, Pak Arief, itu tidak mengurangi biaya bagi staffnya itu, anggota-anggotanya. Kenapa seperti itu, Pak Arief? Mereka banyak mengeluhkan dengan kenaikan barang yang begitu dahsyat. Oli motor saja, Pak Arief. Oli untuk motor, mesin. Itu menaik 10.000. Untuk oli mobil naik 80.000. Sekarang lagi ini hari ini berlaku 1 Juni. Berlaku 1 Juni ini mobil 1400cc ke atas itu tidak dibolehkan lagi menggunakan Pertalite. Hanya dibolehkan menggunakan Pertamax. Harga Pertamax itu jauh beda dengan dengan Pertalite, Pak Arief. Dari tiga persoalan itu saja mereka harus mengeluarkan kocek luar biasa itu, Pak Arief. Ditambah lagi cicilan sekarang sudah naik, Pak Arief. Semua jenis cicilan Pak Arief naik semua, dari 4,75 naik menjadi 4,52. Nah, itu saja. Jadi dihitung pada waktu itu, diperkirakan kalau misalnya masyarakat membayar 1.200.000 per bulan, maka dia harus tambah 50.000, Pak Arief. Itu dalam satu bulan dia sudah nambah 50.000, ditambah tadi oli. Kalau dia punya motor, tambah 10.000 sudah 60.000 dia harus keluarkan. Ditambah lagi kalau dia punya mobil, dia harus keluarkan 80.000. Nah, ditambah lagi barang-barang yang lain, Pak Arief. Barang-barang yang lain kan seperti keperluan hari-hari, misalnya keperluan rumah tangga, keperluan makanan, minuman, itu semuanya naik gitu, Pak Arief. Dan kenaikan itu tidak dibarengi efisiensi. Apakah itu efisiensi itu bisa membantu masyarakat? Maksudnya efisiensinya misalnya, kok aneh misalnya dia punya work from home-nya itu hari Jumat tetapi digilir. Tidak secara keseluruhan seperti misalnya yang diterapkan kota, seperti yang diterapkan oleh provinsi. Kalau kota kan luar biasa, 2 hari.
2: Sesuai kebijakan pimpinan begitu, Pak Budi ya.
1: Nah itu yang tidak seragam. Sementara negara ini kan dipimpin oleh hanya satu seorang presiden, Parit. Kebijakannya lain-lain, begitu. Itu kan undang-undangnya kan sama, Parit. Lahirnya Pancasila itu undang-undangnya itu cuma satu, luar itu. Tidak, misalnya undang-undang nomor sekian, beliau ini untuk Sigi Biromaru, ini untuk kota, ini untuk provinsi, tidak begitu barangkali. Yang saya dengar dari pakar-pakar hukum, Pak Arief. Dan juga Mendagri itu cuma satu, hanya mempunyai wamen saja, Pak Arief. Dan presiden tidak dua, hanya satu presiden, Pak Arief. Dan Pancasila ini cuma satu juga. Saya juga makanya. Cuma mungkin saya tidak tahu, saya belum baca juga kalau misalnya kalau ada perdanya, Pak Arief. Ada perdanya, ada pergubnya, ada perwalinya, ya kan? Itu saja yang membedakan mungkin. Tapi kalau ada, itu tentu mungkin saya kelupaan membacanya atau saya tidak men-searchingnya di Google atau di kitab undang-undang lain misalnya. Nah ini sekarang kesulitan P3K kita, bahkan PNS itu, Pak Arief, itu dipotong dananya itu 1 juta.
2: Potong dana apa itu, Pak?
1: Ya, dana TP, apa? TP kalau tidak salah.
2: TP-nya ya?
1: Iya.
2: Tunjangan pegawainya.
1: Iya, tunjangan pegawainya 1 juta, Pak Arief. Dipotong itu. Berasa itu, kalau mungkin Pak Arief, kalau mungkin... Laki-laki memang tidak terlalu berasa, tapi bagi perempuan, Pak Arief, yang mengetahui hal ihwal masalah
2: dapur-dapur ya.
1: Iya, dapur-dapurnya itu. Pasti dia rasa, Pak Arief. Atau dapur, misalnya dapur. Kalau saya kan saya ikut merasakan karena saya biasanya pergi belanja ke pasar. Ah, itu kalau biasa kita mau merasakan itu, coba pergi belanja ke pasar. Dengan kenaikan barang seperti itu, dengan kenaikan bahan-bahan yang lain dan sebagainya, kita pergi belanja ke pasar, waduh, wow, itu pasti kita bisa merasa, oh ini yang oleh para ibu-ibu, sehingga mereka mengeluh soal seperti itu. Nah sementara gaji pegawai, Pak Arief, gaji pegawai kita ini tidak naik, bahkan TP-nya itu dipotong 1 juta. Nah dan juga yang juga muncul keanehan itu, dari 7 keajaiban itu dia ke-8 keajaiban ke-8 dunia. Nah masa misalnya ada kontrak pegawai kan, ini kan P3K. Dia tanya saya, teman saya, apa itu P3K? Dia bilang, bukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Saya bilang, oh bukan. Oh, itu P3K itu bukan seperti itu artinya. Nah, tapi kalau kenaikan barang gaji tidak naik, mungkin itu artinya. jadi yang muncul keanehan ke-8 ke dunia itu, 8 dunia, keajaiban dunia itu, ada kabupaten kontraknya cuma 11 bulan, Pak Arief. Saya melihat langsung itu dia punya SK.
2: SK-nya ya.
1: Iya. 11 bulan, kemudian kota dan provinsi itu 5 tahun. Iya kan? Nah, di provinsi-provinsi lain itu 5 tahun semua. Nah, di salah satu kabupaten itu 11 bulan. Nah, itu kalau mau itu mau melahirkan itu bayi mau melahirkan, perut seorang perempuan itu sudah full itu. Sudah jenggotan keluar itu, Farid. Nah, itu yang memprihatinkan, Farid. Kemudian hukum kita, Farid. Hukum kita masih banyaknya persoalan-persoalan di bidang pertanahan kita. Beberapa kasus, saya ke masyarakat dulu, Pak Arief ya. Bagaimana masyarakat ini, ada saya temukan di Impres, ada 5 masyarakat, kasihan, sudah 3 bulan, bahkan sudah mau mencapai 4 bulan itu tidak mampu bayar kos. masyarakat miskin, tidak mampu membayar kosnya, sudah masuk 4 bulan, bahkan kasihan yang punya kos itu mengusir, sudah menyuruh pergi untuk mencari kos lain.
2: Kos yang baru.
1: Iya, itu membuktikan bahwa karena teman saya ini melihat teman saya melihat di televisi, menurut informasi salah seorang menteri, ekonomi kita ini meningkat.
2: Iya.
1: Dia punya apa itu? Dia punya pendataan mereka. Menurut pendataan mereka itu ekonomi kita meningkat. Tetapi di lapangan, Pak Arif, di lapangan itu kami dapatkan kejadian-kejadian seperti itu. Dan itu terjadi di Impres. Itu Impres itu. 5 orang itu ibu-ibu kasihan tidak mampu bayar kos. Dan dia cuma berjualan mangga, Pak Arif. Nah, itu apakah dia tidak punya PKH misalnya, Pak Arif? Kan ada kan PKH itu.
2: Iya, sebenarnya ada kan?
1: Iya. Nah, itu. Nah, sementara PKH sekarang itu mempunyai kesulitan, Pak Arif. Ada teman saya ini kejadian nyata. Dia menjual saraba, Pak Arif. Dia punya usaha itu hanya jualan saraba.
2: Iya.
1: Anaknya itu 5, Pak Arif. Dia juga rumahnya itu pas kena di likuifaksi. Di itu rumah pun yang ditempati itu, dia rumah kakaknya bertukar lokasi tanah saja dengan dia diberikan lokasi dengan rumah. Jadi bukan hasil pendapatannya dia bangun rumah, Pak Arif. Nah, tiba-tiba ketika dia mau mengambil beras kemarin, pembagian ada kan kemarin pembagian beras 20 kilo kemudian ditambah minyak goreng 4 liter.
2: Baik.
1: Nah, itu tidak dikasih. Dia tanya kenapa alasannya tidak dikasih. Ternyata dia bilang saya punya ditemukan di catatan dia, dia mempunyai simpanan uang, Pak Arif. Dia punya simpanan uang, kemudian dia punya strata, dia sudah naik, bukan lagi strata kemiskinan, tingkat kemiskinan, naik levelnya dia. Ternyata di PKH itu ada level, Pak Arif. Jadi sampai sekarang. Makanya dia bilang, yang saya heran, dia bilang, kenapa tidak disurvei dulu saya, disurvei dulu, ditanya dulu, benarkah saya punya simpanan uang di bank?
2: Tabungan begitu.
1: Iya, tabungan, Pak Arif. Sementara dia jual saraba saja. Itu pun dia jual saraba hanya dengan hari Jumat dan malam Jumat, Pak Arif. Untuk menghidupi anak istrinya. Dia mendapatkan PKH juga. Nah, itu juga salah satu bukti bahwa kalau benar perekonomian kita meningkat seperti itu. Nah, kemudian hukum-hukum kita ini bagaimana, Pak Arif? Masih banyak informasi dari masyarakat bahwa masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Salah satunya saya juga sebagai dengan hari lahirnya Pancasila 1 Juni ini, Pak Arif. Saya mengkritik, saya heran apakah masyarakat itu boleh dimata-matai. Kalau menurut saya memang boleh dimata-matai kalau dia misalnya seorang teroris, dia ingin makar menggulingkan satu pihak misalnya, kemudian dia berbuat pelanggaran, melanggar aturan perundang-undangan yang sangat membahayakan atau membongkar rahasia negara misalnya. Nah, tapi saya ini dimata-matai, Pak Arif. Setiap hari itu ada tukang somai selalu melihat ke rumah saya. Setiap hari, bahkan ada pernah dia naik ke seng yang saya pagari itu, dia intip ke dalam rumah itu. Nah, kemudian setiap saya pergi ke tempat wisata itu diikuti saya, diintai, dan saya saya punya foto, saya sudah punya fotonya.
2: Kira-kira kenapa itu Pak?
1: Hah?
2: Kira-kira kenapa ya?
1: Bagaimana?
2: Kira-kira kenapa diintai?
1: Nah, selama ini saya dengan Pak Amir, misalnya dengan teman-teman lain, aktif menyuarakan kritik terhadap tambang. Tambang. Aktif kita, kami mengkritik terhadap tambang. Nah, sementara yang ping tambang itu dijelaskan oleh Pak Sapri Syamsuddin, ada 8 orang yang membekingi hingga tidak bisa disentuh sesuai dengan apa yang disampaikan di Rakyat Bersuara. Ada salah seorang ketua DPRD mengatakan, iya kami tidak bisa, dia bilang masuk. Dia bilang apakah orang luar benar banyak di sana, dia bilang iya benar, silakan dibuka di LC Rakyat Bersuara. Dia mengaku itu kan anggota DPR, dan juga Pak Gubernur juga bilang begitu. Kemudian Pak Bupati juga, Pak Bupati di masa Pak Anwar itu juga bilang begitu. Dia bilang, bayangkan kami saja Bupati, Gubernur juga pada waktu itu tidak bisa masuk ke wilayah itu. Tertutup sekali, Pak Arief. Banyak di media nasional itu diinformasikan itu. Itulah, padahal Palu ini kan tanah Kaili satu. Ini punya hak asasi tanah Kaili ini. Punya hak kedaulatan. Dan punya otonomi daerah. Ada undang-undangnya kan Pak Arief. Undang-undang otonomi daerah. Bahwa undang-undang itu dipersilahkan provinsi itu mengelola, yang lebih tahu dia punya hal ihwal apa persoalan yang ada di sana. Tapi gubernur saja, bupati, ketua DPRD tidak bisa masuk sama sekali. Nanti setelah Pak Sapri Syamsuddin itu menurunkan pasukan di sana, ribuan pasukan terjun payung di sana, masuk di wilayah itu, baru bisa ditembus bahwa ternyata ada hal-hal yang seperti ini dan seperti itu di sana. Sementara itu Pak Arief, tambang-tambang yang ada di provinsi Tanah Kaili ini, itu ada tanah rakyat di situ, kemudian ada tanah adat Pak Arief, ada kemudian hutan lindung. Nah, beberapa informasi yang saya dapat itu tanah rakyat itu ada yang diambil, diduga ya, diduga. Karena saya dapat informasi juga dari salah seorang pempret ya, pimpinan redaksi. Nah, itu yang kita anu. Dan sementara rakyat Sulawesi Tengah ini Pak Arief butuh pekerjaan. Butuh pekerjaan. Sementara yang banyak bekerja di sana itu orang dari luar. Itu terbukti. Ketua DPRD sendiri yang ngomong di Rakyat Bersuara. Jadi mudah-mudahan hari lahir Pancasila ini Pak Arief, 1 Juni ini, pemerintah benar-benar mau mensejahterakan. Karena di preambel Undang-Undang 1945 ini adalah menjaga tanah tumpah darah, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian segala penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan kemudian hak asasi manusia ini minta tolong dihormati nih Pak Arief. Hak asasi manusia ini dihormati karena menurut Profesor Prof. Yusril Izzah Mahendra, ini dia bilang hak asasi manusia ini harus diperkuat. Harus diperkuat dan dijaga ini hak asasi manusia. Kenapa? Walaupun dia bilang di dalam undang-undang kita, di dalam peraturan yang kita sama-sama ingin tegak dalam kebenaran, keadilan, jujur, adil, dan amanah ini, walaupun dia bilang ada cacat, ada kekurangan, justru kekurangan dan cacatnya itu yang kita mau perbaiki. Makanya ada kritik mulai dari tokoh-tokoh kritik, kemudian kemudian para

0: konsekuensinya terhadap apa aturan-aturan yang sudah berlaku di negara kita, minta tolong disadari leh. Jangan dibiarkan anak cucu kita, bangsa dan negara kita dibiarkan direkrut, diambil isinya, nanti disisakan nanti sisa gundul saja, sisa gundul hutannya, sisa penyakit yang kita terima, tidak ada lagi isinya, Pak Arief. Sementara anak cucu kita butuh itu untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Terima kasih banyak, Pak Arief. Semoga 1 Juni ini hari lahirnya Pancasila. Benar-benar Pancasila itu. Tapi dia bilang kalau ada orang yang belum sadar terhadap Pancasila, Pak Arief, dia bilang itu buku hari lahir buku Pancasila itu direndam, diminum airnya itu, Pak Arief. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi di Balaroa ya. Kita masih di program Sarapan Vempoi ya. Jadi memang kalau kita bicara seputar hari lahir Pancasila, Pancasila itu telah menjadi fondasi bangsa Indonesia selama puluhan tahun begitu. Jadi berbagai tantangan telah dihadapi bangsa ini, mulai dari konflik, krisis ekonomi, hingga perkembangan teknologi yang begitu cepat. Namun Pancasila tetap menjadi perekat menjaga Indonesia itu tetap berdiri kokoh. Baik, kayaknya ada penelpon lagi. Saya coba menyapa kembali. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Halo, Bung Arief.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir
2: Anwar.
1: Oh, Pak Anwar. Di mana?
2: Di Bakolem, Rentale.
1: Silakan Pak Anwar.
2: Ya, selamat merayakan hari jadi Pancasila 1 Juni.
1: Iya, hari lahir Pancasila 1 Juni.
2: 1 Juni ini kita merayakan Pancasila. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa.
1: Betul.
2: Ya, ketuhanan Maha Esa itu ya kita lakukan egoisme. Egois. Jadi kita bangsa Indonesia ini banyak bersuku-suku, punya budaya, beragam agama. Jadi kita harus menghargai perbedaan dan menjaga perbedaan. Saya itu hasil pertama. Sila kelima yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial itu yaitu tidak ada kita hidup adil, tidak serakah, tidak tamak, tidak korupsi. Nah, itu sila kelima. Kita adil lah, ya kan? Ya, itu kita mananya mau implementasikan itu Pancasila. Jadi saya ini Bung Arief sedang kasih bahan ini, saya punya infokus. Nobar ini, saya sudah melakukan nobar.
1: Percapa nobar ya?
2: Iya, Piala Dunia.
1: Betul. Saya daftar di TVRI ini?
2: Iya.
1: Sudah daftar di TVRI?
2: Oh, belum.
1: Harus daftar dulu, nanti kena denda.
2: Apanya itu?
1: Kalau nonton bareng tanpa lisensi dari TVRI.
2: Oh, masih dimintai. Kan tiap kami kan di Panglima Kolem itu tiap Piala Dunia itu bukan nobar.
1: Oke.
2: Apalagi yang di anu itu di kafe. Di ada kafe di Samras itu. Tiap itu tiap ada Piala Dunia itu nobar di sana itu. Karena ada izin dari RT.
1: Iya.
2: Keamanannya maksudnya. Ya, jadi saya punya kesebelasan ini Bung Arief berhasil.
1: Woi, mantap.
2: Wah, berhasil ini ya. Kalau Bung Arief mungkin Argentina.
1: Argentina.
2: Wah,
1: mantap. Tetap ada Messi di sana kan?
2: Iya, ya. Argentina ini ada situ bintang Argentina Lionel Messi.
1: Lionel Messi.
2: Iya. Dan memang dunia 26 ini sungguh berbeda dari yang lalu.
1: Karena ini kan lumayan banyak bintang, ini. Ada 48 ini.
2: Ada dua bintang yang terakhir mereka akan melakukan pertandingan membela negaranya, yaitu Lionel Messi di Argentina. Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Di Portugal. Ya, setelah
1: ini dua-dua juga nanti akan pensiun di tahun ini kayaknya.
2: Ya,
1: dua-dua kayaknya pensiun di tahun ini.
2: Ya, terakhir mereka membela negaranya.
1: Iya, betul.
2: Tapi mereka main di klub. Kalau Messi kan masih main di Miami, Amerika ya, klub di Amerika.
1: Betul.
2: Sedangkan Cristiano Ronaldo di klub Arab Saudi.
1: Iya.
2: Yaitu entah sama di apa itu Al Ahli. Ronaldo. Itu. Jadi saya tetap ambil Brazil.
1: Brazil mantap.
2: Brazil. Saya punya bintang.
1: Bintang ini berapa? Berapa kali menang di Piala Dunia?
2: Ya, Tunisius Junior.
1: Oke.
2: Ada Rodrigo.
1: Rodrigo. Wow. Waduh.
2: Iya. Berpulasinya itu kan.

0: Bibian dari pelatihnya Real Madrid.
1: Berarti fans Brazil banget ini.
0: Pelatih tim negara Brasil yaitu Carlos Ancelotti.
1: Waduh, wah, mantap.
0: Makanya udah kasih bye nih sampai
1: tipe. Fans Brazil banget berarti ya.
0: Ini supaya aku mungkin tidak macam-macam lagi kan infokus gini dari televisi kok infokus kok layar nobar itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita harus benahi memang sekarang.
1: Oke, okay, siap. Oke, ye.
0: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Anwar di Panglima Polem ya sudah bergabung. Jadi ini para fans Piala Dunia nanti nih kayaknya ya. Oke, kayaknya ada penelpon kembali. Kita menyapa kembali dulu. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar ini Bung Arif?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat Pak.
2: Yes.
1: Pak Iswan.
2: Selamat merayakan ini, memperingati 1 Juni lahirnya Pancasila Bung Arif.
1: Pancasila, betul.
2: Iya, cuma ini yang saya anukan ini.
1: Apa ini Pak?
2: Betul, kalau peringatan dengan teguran itu kira-kira musim bayu Pak.
1: Teguran dengan peringatan.
2: Dengan peringatan.
1: Kayaknya nasib baik sama.
2: Iya, nasib baik sama tuh. Jadi peringatan ini menurut saya, Bung Arif, tuh, ini harus dipahami oleh anak-anak kita sekarang ini, baik dengan kita juga sekarang dan pemerintah kita. Memperingati berarti ini hal yang krusial, hal yang penting sekali. Pancasila ini, karena Pancasila ini merupakan roh Indonesia. Kenapa dikatakan roh Indonesia? Bahwa di samping sebagai landasan fungsional, juga sebagai landasan ideologi. Itu merupakan rohnya. Apa yang berhubungan dengan Pancasila itu harus diingat dan harus ditahu betul. Bahwa yang berhubungan, yang saling erat hubungannya dengan Pancasila ini adalah Undang-Undang Dasar 45. Itu tidak bisa dipisahkan itu.
1: Iya.
2: Bahwa Undang-Undang Dasar ini landasan hukum daripada ketatanegaraan Indonesia. Sehingga harus dipahami bahwa memperingati hari lahirnya Pancasila ini apa momentum yang harus ditahu di situ, dimengertilah. Dimengerti bangsa Indonesia, terutama juga pemimpin-pemimpin kita ini. Seperti yang dikatakan Bapak yang sebelum-sebelumnya tadi itu, wah, luar biasa Pak itu, Pak. Sehingga dalam sila Pancasila ini kalau kita kupas betul apa sebenarnya makna yang dikandung mulai dari sila pertama itu, sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima, itu yang perlu dipahami ya, kalau umpamanya sila pertama ketuhanan yang maha esa, apa di situ tentu ada keimanan, toleransi, keberagaman apa dalam hal kemudian penerapan beragama. Di situ itu yang utamanya di situ sila pertama itu keimanan, toleransi. Ya, keberagaman itu beragama. Jadi di situ kalau beragama itu antar umat beragama toleransi. Kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa yang khusus di situ yang dipahami itu HAM di situ itu hak asasi manusia. Kemudian kesetaraan, kemudian sikap saling menyayangi. Apa di situ saling menyayangi? Tentu saling tolong menolong. Kemudian yang ketiga itu persatuan Indonesia itu apa di situ itu? Cinta tanah air. Apa di situ harapan kita di situ itu? Cinta tanah air apa? Kerukunan itu. Nasionalisme di situ. Kemudian yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu apa yang di situ yang utama yang harus dipahami itu demokrasi di situ, musyawarah ada di situ kan, menghargai pendapat orang ada di situ. Kemudian yang kelima seperti yang dikatakan tadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia apa di situ, gotong royong adanya. Kemudian kesetaraan, kemudian kesadaran kewajiban, kemudian kepedulian sosial. Sehingga Pancasila dengan Undang-Undang Dasar ini yang tidak bisa dipisahkan, ini landasan fungsional dan landasan ideologi, ini rohnya Pancasila, rohnya Indonesia.
1: Betul.
2: Berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, itu rohnya itu. Apa yang tidak bisa dipisahkan? Ya undang-undang. apa namanya landasan hukum kenegaraan. Sehingga di dalam hal kita memahami ini, jangan cuma sepotong-sepotong, jangan cuma bahwa seremonial keramaian itu 1 Juni peringatan itu, tapi apa momentum di situ yang harus kita tahu di situ. Sehingga berkaitan dengan pasal-pasal. Kalau pasal-pasal, kalau seperti dikatakan Bapak yang lalu tadi, tadi itu tentang apa namanya, apa itu Mas, tambang, tambang. Di situ di pasal 33 ayat 2 itu jelas kekayaan alam dan apa segalanya itu dikuasai negara, tapi untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Kemudian pasal 34 nya itu semua orang miskin warga negara itu wajib dibiayai negara. Nah, ini sebenarnya hukumnya. Sehingga 1 Juni Pancasila itu bukan cuma rame-rame tinggi bahwa kita ini harus merayakan ini. Di situ pentingnya sebenarnya momentum itu yang tidak dipahami sebenarnya. Sehingga sekarang kendala kita apa? Nah, kita melihat lagi Bang Arif.
1: Iya.
2: Sekarang ini di jalan yang saya anukan, di jalan Garuda itu perempatannya dengan Malaya itu, di dekat Alfamidi itu sudah ramai itu. Itu harus ada apa namanya? Pertalite, apa namanya itu lampu merah itu. Itu kalau tidak diantisipasi itu sebenarnya itu akan merusak itu. Kemudian lampu penerang.
1: Iya.
2: Kita ini membayar PLN ini, membayar aliran listrik ini ya, semua kalau tidak dibayar, mutu sendiri kan?
1: Iya.
2: Sehingga penerangan jalan itu, jalan Garuda itu sebelum ada penerangannya itu, sampai ke bandara itu, sampai ke jalur 2 ke bandara itu, belum ada.
1: Iya, itu.
2: Kemudian kita juga keseberang sana, jalan Jati terus. Dari Pertamina kita terus itu. Sampai kepada pertigaan dari jembatan Lolove itu, Mokonino itu, Mbak. Rame sekali itu Bang Arif.
1: Iya.
2: Nah, kemudian ini juga yang perlu pemerintah ini yang berkaitan dengan lahir-lahirnya Pancasilanya ini, di dalam Pancasilanya itu masih banyak ini tabung-tabung yang 3 kg masih banyak beredar itu sampai 50.000, 45.000, coba itu.
1: Betul.
2: Di Kampung Lere sana ada, di Sigma sana ada, apalagi sendiri di Kawatun ini ada. Cuma kita ini sebagai masyarakat ini melapor, kita yang sebagai bersalah biasanya menarik.
1: Itu lagi ya.
2: Iya, itu lagi Bang Arif sebenarnya. Jadi saya pesan saya kepada anak-anak, mari dipahami itu. Apa momentum yang terbesar dalam peringatan lahirnya Pancasila ini. Itu sebenarnya Bang Arif.
1: Iya.
2: Lebih kurang saya mohon maaf Bang Arif. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iswan di Kawatuna ya, sudah bergabung dan kita juga. Jadi memang kalau kita bicara hari lahir Pancasila ini banyak begitu ya, banyak kaitannya sekali lagi. Karena memang di Pancasila itu ada 5 sila tadi ya, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kayaknya masih ada lagi yang menelpon kita. Tinggal 3 menit lagi nih. Halo.
3: Halo.
2: Iya, halo.
3: Tinggal 3 menit.
2: Iya, betul. Waktu
3: saya diberikan ini.
2: Pak Arnold.
3: Baiklah, kalau kita iya ya.
2: Oke, silakan Pak Arnold.
3: Kalau kita berbicara keadilan, semestinya keadilan itu berikanlah kepada orang yang mau masuk. Jangan jadi narasumber yang panjang. Artinya kita juga punya landasan idealis, kan kita punya juga kan. Jadi begini, RRI ini sekarang 2 telepon kayaknya tidak adil sudah sekarang. Dari satu, iya benar saya katakan begitu. Tidak dia pakai itu keadilan, sila kelima itu RRI tidak ada dia pakai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mana yang sebenarnya adil? Dua nomor ini yang mana? Sebab dari satu-satu ditelepon tidak diangkat, lari ke 442 tidak juga diangkat. Keluhan kan masyarakat harus begitu kan? Jadi mohon maaf Pak Fahri, landasan idealisme Pancasila memang momentumnya ke situ. Jangan dirubah-rubah. Tidak boleh. Kalau dirubah-rubah berarti itu PKI itu, gaya baru. Benar tidak?
2: Ya.
3: Nah, benar kan?
2: Di sini kan ada 2 Pak nomor handphonenya. Jadi kita bisa cuma satu sebelah, satu juga sebelah begitu.
3: Ya, memang saya kecewa juga sekali tadi. Itu momentum Pancasila waktu di program satu Bang Joko. Bagus sebenarnya. Tapi 442 banyak yang masuk tapi tidak ditekel, tidak di PKP juga.
2: Berarti putra satu ya.
3: Bingung saya ini dengan Bang Joko ini. Iya.
1: Plus satu berarti ya.
3: Kalau mau bicara soal adil, erek nih macam Bang Job. Adil. Ternyata tidak masuk di sila kelima bagi saya. Ya kan? Sila keempat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Kebijaksanaan itu harus ada. Pokok ini untuk RRI.
1: Iya.
3: Jangan di salah satu macam tadi ya. Saya kritik juga tadi, Pak Budi. Ya terus terang saya kritik. Kalau mau jadi narasumber, tunggu sebentar. Oke? Karena masih banyak yang mau ingin masuk di RRI. Karena RRI adalah milik rakyat, publik. Bukan sembarang punya. Bukan pribadi. Yeah. Mohon maaf Pak Budi. Sekali lagi kalau jadi narasumber, nanti di belakang.
1: Okay.
3: Dan juga Pak Ari, ada waktu untuk kita mengadakan komplain di radio.
1: Iya kan? Siap.
3: Itu kan, di program 3, Bung Ari, dia sudah beri waktu. Tidak sampai lewat 5 menit, dia kasih mati, dia alihkan itu. Tak boleh. Nah, begitu juga dari, apalagi momentum Pancasila.
1: Oke, siap.
3: Jadi terima kasih banyak Pak Ari.
1: Sama-sama Pak Arnold.
3: Lain tidak ada masalah bagi saya, mohon maaf.
1: Iya.
3: Biarpun bagaimana kita kan masyarakat kecil memang begitulah. Menuntut baliknya kepada RRI. Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama Pak Arnold. Iya.
3: Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arnold ya, di BSC. Terima kasih atas sarannya ya. Insyaallah nanti diperbaiki kembali. Baik, waduh, ini tinggal 1 menit nih, tapi masih ada penelpon. Saya terima 1 menit lagi ya. Halo.
4: Begini Pak Ari.
1: Oh.
4: 1 menit ya.
1: Iya, tunggu saya akan 1 menit
4: saja. Iya. Kita tidak, tadi kan banyak waktu yang kosong, ya toh. Jangan disalahkan RRI. Tadi waktu kosong Komio tidak masuk. Setelah orang masuk menyampaikan pendapatnya, dan juga itu tadi yang dimaksud PKI siapa di sini? PKI gaya baru itu kan tidak bagus bahasa itu. Kemarin saya di ngomong PKI dia diputus, langsung diputus. Tadi tidak diputus. Nah, jadi bahkan bahasa PKI itu kan ada memang. Tapi yang dimaksud PKI siapa Pak Arif? Jangan jangan begitulah. Maksudnya tadi banyak kosong waktu. RRI tadi, lamanya waktu kosong Komio tidak masuk. Nanti sudah ada orang masuk, baru Komio mau masuk juga. Nah, itu kurang bagus juga ya, Pak Arif. Iya, supaya para penelpon ini seperti Bapak tadi itu kan menyampaikan semua sudah lengkap apa baik sekali. Tidak ada juga mengkritik. Nah memang namanya Pak Arnold ini sering kritik saya. Iya. Nah dan juga saya juga pernah dibully sama dia itu. Jadi
1: jangan membully.
4: Iya. Sekolah
1: saja dilarang bully ini Pak.
4: Iya. Jadi sekali lagi Pak Arif, banyak waktu kosong. Makanya masuk memang tidak usah tunggu penelpon nanti ada orang menelpon. Orang mau menelpon juga dia. Makanya buku Pancasila itu direndam, diminum air, kasih minum airnya dengan Pak Arnold.
1: Oke, baik ya Pak Budi ya. Aduh, ini nih kalau seperti ini saya jadi bingung nih ya, sampai sebesar argo pura-pura. Kita di hari lahir Pancasila kembali lagi ya, mari kita sama-sama ya. Jadi sebagai ideologi yang hidup, Pancasila tidak boleh hanya menjadi simbol atau slogan saja, di nilai-nilainya harus tercermin ya dalam perilaku kita bermasyarakat. Jadi dalam kebijakan pemerintah, dalam dunia pendidikan juga, hingga dalam kehidupan keluarga. Baik, sampai sebut secara pura-pura untuk di program Sarapan Vempo ini saya mengucapkan selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sampai jumpa secara pura-pura. Ada Pak Arnold, ada Pak Budi, Pak siapa tadi ini? Ada Pak Iswan juga, ada Pak Anwar juga. Terima kasih sudah bergabung dengan kita di program Sarapan Vempo. Saya Arif pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

94 RRI Palu, 97,5 FM, Suara Budaya Tam Pasanggani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai secara argo prapora masih bicara seputar hari Pancasila. Pancasila itu telah menjadi fondasi bangsa Indonesia selama puluhan tahun. Berbagai tantangan telah dihadapi bangsa ini, mulai dari konflik, krisis ekonomi, hingga perkembangan teknologi yang begitu cepat. Namun Pancasila tetap menjadi perekat yang menjaga Indonesia, tetap berdiri kokoh begitu. Jadi sebagai ideologi yang hidup, Pancasila tidak boleh hanya menjadi simbol atau slogan, nilai-nilainya harus tercermin dalam perilaku masyarakat. Jadi dalam kebijakan pemerintah, dalam dunia pendidikan, hingga dalam kehidupan keluarga. Jadi hari lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa menjaga Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara. Jadi mari kita jadikan Pancasila ini sebagai pedoman dalam berpikir, sikap dan bertindak, mulai dari hal-hal sederhana, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, membantu sesama, dan juga tentunya mengutamakan kepentingan bersama. Jadi karena ketika nilai-nilai Pancasila hadir dalam kehidupan sehari-hari, maka Pancasila benar-benar menjadi ideologi yang hidup, bukan sekedar sejarah yang dikenang. Oke deh, sampai semua secara rekupera-pura kita berada di program Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan untuk siang hari ini, karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 10 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi tertinggi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, baik, sampai itu caraku pura-pura. Kita bahas dulu ya seputar sejarah begitu ya. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tahun 1945. Jadi menyadari kekalahan sudah di depan mata begitu, sampai itu caraku pura-pura Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada tanggal 29 April 1945 Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI resmi dibentuk dalam sejarah. Jadi BPUPKI ini menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Selanjutnya juga pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Momen ini menjadi momen pertama di mana Pancasila diperkenalkan. Jadi BPUPKI lalu membentuk panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan tokoh panitia 9 itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mamata Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, terus ke-6 itu Abikusno Cokro Sujoso ya. Terus yang ke-7 itu Abdul Kahar Muzakar, yang ke-8 itu Agus Salim, dan ke-9 kayak Haji Abdul Wahid, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Hasil pembahasan panitia 9 tertuang dalam piagam ya Jakarta 22 Juni 1945. Jadi sebagai berikut, yang pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi yang pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Namun masih terjadi perdebatan. Jelatuharhari ya menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi setelah melalui berbagai perdebatan pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta membacakan rumusan akhir pembukaan undang-undang dasar undang-undang negara, salah satunya perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perubahan ini dianggap sebagai rumusan akhir dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Jadi Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Nah, ini sampai sebut secara pura-pura sejarah dari lahirnya hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni setiap kita laksanakan ya. Oke deh, sampai sebut secara pura-pura, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di sini di 97,5 MHz sahabat budaya tanpa sanggahan, nanti aku Arif Lahubu tentunya. Karena walaupun hari ini hari libur ya. Tadi kita sudah melaksanakan upacara ya. Kalau begitu kita dengarkan satu buah lagu dulu, lagi dulu dari Timur, Nona Timur dari Juan Reza ya. Semoga saja lagu ini membangkitkan semangat Komiyo yang mungkin sekarang lagi libur, lagi rebahan di rumah.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rosalia, Tinti, Sopo, Sango. Waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba pemelana sampai subuh cara rukoprapora mulai berlaku ini perubahan jalur lalu lintas di jembatan Palu 1 dan 3, jembatan Palu 1 dan jembatan Palu 3. Rumah sampai subuh cara rukoprapora, pemerintah kota Palu resmi memberlakukan skema lalu lintas baru di kawasan jembatan Palu 1 dan jembatan Palu 3 mulai Senin tanggal 1 Juni 2026. Melalui rekayasa lalu lintas tersebut, sejumlah ruas jalan yang sebelumnya menerapkan sistem satu arah kini dibuka menjadi dua arah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus juga mengurai kepadatan kendaraan. Perubahan itu tertuang dalam skema rekayasa lalu lintas yang disosialisasikan Dinas Perhubungan Kota Palu bersama Satlantas Polresta Palu dan mulai diuji coba sejak pagi hari. Di kawasan jembatan Palu 1, perubahan paling signifikan terjadi pada akses kendaraan dari Jalan Patimura menuju Jalan Gajah Mada. Jika sebelumnya pengendara harus mengikuti sistem satu arah, kini kendaraan dapat melintas langsung melalui Jalan Sultan Hasanuddin dan jembatan Palu 1 yang telah dibuka untuk dua arah.

Karena bang kalaupunnya sampai subuh saranku pura-pura untuk informasi Piala Dunia. Karena ada rilis 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Rumah sampai subuh saranku pura-pura karena ada rilis skuad 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Kapten Alphonso Davies yang masih dalam pemulihan cedera hamstring kemungkinan besar absen di pertandingan pembukaan melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto. Dan skuad berisi 13 pemain yang menjadi bagian Piala Dunia 2022. Tepatnya separuh dari tim pertandingan terakhir grup B akan diadakan di Vancouver melawan Qatar dan Swiss. Perebutan posisi kiper nomor 1 terjadi antara Deyne ST, Claire dan Maxim Crepeau. Pelatih Jose Mars belum menunjukkan starter tetap. Baik, sampai sini syaratku pura-pura. Biasa mau karibah saya lihat inti sabu sasangu. Ante aku arfahubo.

0: Habis kok buku tepuin deh, emang aku emang cesan bahasa kita tepuin deh. Ya, kita mau pekaman tetap bahasa kita, karena tempat ini bahasa kita tepuin deh, supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini, memang mati.
0: Sampai nganak-nganak puri tetap berlanjut.

0: Eh om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
1: Nah, justru itu, bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
0: Tapi, teman-teman saya juga jarang pakai, takut dibilang kuno.
1: Tidak kuno, justru keren. Sekarang, banyak yang mulai bangga pakai bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
0: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
1: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
0: Muapa karebale?
1: Karebana belo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
0: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
2: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita, memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
2: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
3: Say no to free sex.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, baik, sampai sebentar Argo Prapura, sahabat budaya Tapasanggani untuk siang hari ini di program Katon tadi ya. Kita akan bincang-bincang beberapa informasi nih sampai sebentar Argo Prapura. Dimana untuk bincang-bincang seputar UMKM ya, kali ini saya ngajak Komio ya, yang mungkin baru mau mulai usaha bisnis kopi. Karena kalau kita lihat kopi ini menjamur gitu ya, mulai dari yang gerobak dorong, yang motoran, ada yang sampai buka apa ya, gerai begitu ya. Jadi memang saat ini peluang bisnis kopi sangat tinggi begitu ya. Jadi dengan omset mencapai jutaan rupiah perharinya, meski omsetnya sebanyak itu, siapa sangka modal bisnis kopi ternyata tidak terlalu banyak juga begitu ya. Cukup menyediakan beberapa sekitar 1 juta gitu ya, karena kita sudah bisa membuka kafe kopi bagus dan tentunya disukai banyak konsumen. Bagaimana caranya? Tentunya sampai semua cara pura-pura ya, karena memang perkembangan bisnis kopi di Indonesia itu menjamur. Jadi Indonesia ini adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Bahkan setiap daerah memiliki kopi khasnya sendiri, seperti kopi Aceh, kopi Jawa, ya, kopi Gayo dan sebagainya. Dan oleh karena itu budaya minum kopi di negara kita ini telah ada sejak dahulu. Jadi mengikuti perkembangan zaman, saat ini budaya minum kopi bertransformasi dari kegiatan tradisional menjadi tren modern. Di berbagai penjuru daerah muncul berbagai kafe modern yang menawarkan kopi dengan aneka kombinasi rasa ya. Selain dari segi rasa, kafe modern saat ini juga memiliki desain layout klimik ya, sehingga digandrungi anak-anak muda ya. Jadi transformasi tersebut membuat perkembangan bisnis kopi di Indonesia jadi semakin pesat di masa depan, dan tren ini diprediksi terus meningkat mengikuti gaya hidup masyarakat. Ada beberapa cara nih ya, beberapa cara bisnis kopi bermodal sejutaan begitu. Dari bahasan singkat tentang perkembangan bisnis kopi di Indonesia, jadi dapat disimpulkan bahwa peluang bisnis kopi sangatlah tinggi. Dan yang lebih menyenangkan lagi, modalnya juga tidak terlalu besar. Sekitaran harga sejutaan saja sudah cukup buat kita cari membuka bisnis kopi dengan modal yang kecil dan lumayan begitu. Ini dari OCBC ya. Sampai sebesar Argo Prapura, tapi sebentar saya bagikan ke Komio. Dan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Perempat RRI Palu. Nanti aku Argo Hubo, kita masih bincang-bincang di program UMKM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama adalah menetapkan target pasar terlebih dahulu di Indonesia. Peminat kopi sangat beragam usianya, mulai dari anak-anak, muda, sampai orang tua. Jadi jika Anda tidak menetapkan target, maka Anda akan kesulitan menentukan untuk siapa ini kopinya, untuk siapa produk kopi Anda dibuat. Karena pemasarannya tidak fokus. Oleh karena itu, pilih satu target pasar ya. Saja bisa misalnya anak muda, setelah itu buat produk kopi kita dengan gaya yang disukai anak muda. Kayak yang pernah saya wawancara yang lalu itu, yaitu kopi Serai. Serai. Itu keren juga ya, dia punya targetnya anak muda. Makanya dia parkirnya, mangkalnya di depan SMA 2. Nah, terus selain dari targetnya, buatkan konsep kopi yang ingin dibuat. Jadi setelah menetapkan target pasar, cara mulai bisnis kopi selanjutnya adalah dengan membuat konsep produk kopi. Ya, konsep yang dimaksud di sini meliputi rasa-rasa kopi, ya, rasa-rasa kopi modern, metodik meraciknya, sehingga hingga desain kemasan agar tidak salah sasaran. Jadi kita perlu menyesuaikan konsep produk kita dengan target pasar. Sebagai referensi, kita bisa belajar dari konsep-konsep produk kopi yang sudah terkenal sekarang. Selain dari kopi, selain dari itu, kita juga harus bisa meriset bahan-bahan pembuat kopi. Jadi cara bisnis kopi selanjutnya yang kita perlu adalah melakukan riset bahan. Jika ingin membuat produk kopi seenak mungkin, kita perlu mencari bahan-bahan berkualitas untuk membuatnya. Jadi kopi kita ini adalah salah satu produk dengan proses persiapan resep paling rumit, sehingga sebaiknya kita itu menyiapkan waktu khusus guna merisetnya. Keempat, cari supplier bahan kopi terbaik. Selain riset bahan berkualitas, cara bisnis kopi selanjutnya adalah dengan mencari supplier bahan terbaik. Jika ingin modal bisnis kopi kita 1 juta misalnya, cukup kita perlu mencari supplier dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas bahan. Jadi tempat termudah menemukan supplier semacam ini adalah pedesaan, daerah pinggiran, kota produsen kopi, ya. Misalnya kopi Arabica, Robusta kah. Terus selain itu, siapkan sedikit lahan, rumah pun tak apa ya. Atau mau seperti teman-teman, ada yang buat gerai, ada yang pakai box aja, atau yang naik motor itu ya. Kan sekarang banyak nih. Jadi cara memulai bisnis kopi berikutnya adalah dengan menyiapkan lahan untuk operasional. Lahan ini tidak perlu terlalu besar, karena dalam bisnis kopi yang diutamakan adalah kenyamanan. Jika tidak memiliki modal cukup guna menyewa tempat, kita bisa memanfaatkan rumah sendiri sebagai kafe. Terus selain kalau sudah punya tempat, tentunya ada desainnya. Desain light out cafe senyaman mungkin begitu ya. Oke deh, sampai semua secara kupura-pura. Selain itu juga buat desain produk yang menarik. Terus setelah itu, susun standar penyajian kopi. Pilih barista sesuai standar kafe kita, dan lakukan promosi masif di sosial media. Oke deh, sampai semua secara kupura-pura ya. Masih banyak lagi, nanti sebentar saya akan bagikan ke Komi juga di Katon Tode ya. Saya masih bahas seputar kopi juga nanti sebentar. Saya mau bahas seputar kenapa sih kopi Americano kerap dipilih sebagai minuman sebelum berolahraga. Nanti sebentar, tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Kereta pembelanan sampai secara kupura-pura, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan atau Dishub mulai menguji coba skema lalu lintas dua arah di kawasan Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 3. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari rekayasa lalu lintas yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pergerakan kendaraan sekaligus juga mengurangi kepadatan arus kendaraan di sejumlah ruas jalan dalam Kota Palu. Di mana pantauan uji coba skema baru mulai diterapkan sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah, terutama di kawasan Simpang 4 Jalan Sultan Hasanuddin dan Patimura menjadi salah satu titik utama perubahan arus lalu lintas. Pada hari pertama penerapan arus kendaraan dari Jalan Patimura menuju Jalan Gajah Mada sebelumnya diberlakukan satu arah terpantau ramai lancar tanpa hambatan berarti. Kereba Kopuna sampai secara kupura-pura, Samulian Sian Pongi dorong lebih banyak warga miskin di Sigi memiliki rumah layak huni. Rumba sampai secara kupura-pura, Wakil Bupati Sigi Samulian Sian Pongi terus mendorong peningkatan akses bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Sigi. Komitmen tersebut disampaikan Samul saat meninjau langsung kondisi rumah seorang warga yang dinilai tidak layak huni di Desa Polma, Kecamatan Kulawi Selatan, Sulawesi Tengah. Di selang agenda menghadiri kegiatan ucapan syukur di desa tersebut, menurut Samul, pemerintah Kabupaten Sigi tetap berupaya menuntaskan persoalan RTLH meski di tengah keterbatasan anggaran daerah. Dan ia juga berharap semakin banyak warga khusus masuk dalam kelompok Dasil 1 dan 2 dapat merasakan manfaat program bantuan perumahan. Semoga kemampuan fiskal daerah terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat Sigi yang dapat merasakan rumah layak huni. Dan itu menjadi bagian dari pengabdian kami sebagai seluruh masyarakat Kabupaten Sigi. Sampai sebesar aku berapura, besi amu karibasa letinti saparan 2, anti aku air flow hubo.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Oke, sampai sebentar Argo Prapura, kita kembali lagi menyapa Homeopora di siang hari ini ya. Karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 12.18 menit waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya kalau tadi kita sudah bahas bagaimana kita berusaha untuk menjadi pengusaha kopi. Kali ini kita mengenal dulu nih, apa sih kopi Americano? Kopi hitam, kopi yang paling nikmat katanya. Nah, ini sampai sebesar Argo Prapura. Jadi sampai sebesar Argo Prapura, kopi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gaya hidup modern masyarakat Indonesia. Di antara berbagai jenis olahan kopi yang tersedia di kedai kopi, Americano ini menempati posisi istimewa sebagai salah satu pilihan favorit bagi mereka yang menginginkan rasa kopi yang kuat namun tetap ringan untuk dinikmati dalam waktu lama. Americano pada dasarnya adalah minuman kopi hitam yang dibuat dengan mencampurkan satu atau dua shot espresso dengan air panas. Jadi bagi penikmat kopi sejati, Americano menawarkan kemurnian rasa biji kopi ya, tanpa gangguan dari rasa susu atau creamer yang dominan. Selain rasanya yang nikmat dan aromanya yang menggugah semangat, konsumsi kopi hitam tanpa gula seperti Americano juga diketahui menyimpan berbagai potensi manfaat kesehatan. Kandungan kafein dan antioksidan di dalamnya dapat memberikan dorongan energi serta melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Namun, di balik kenikmatannya, penting bagi kamu untuk memahami bagaimana cara mengkonsumsi dengan tepat agar manfaat yang didapatkan maksimal dan risiko efek samping dapat diminimalisir. Terutama bagi komio yang memiliki sensitif terhadap kafein atau masalah pencernaan ya, masalah lambung misalnya, mengenali karakteristik kopi ini adalah langkah awal yang bijak. Nah, mau tahu apa saja hal menarik seputar kopi hitam ini dan bagaimana pengaruhnya bagi kesehatan? Tapi nanti sebentar ya. Pasti kopi penasaran, ini Arif ini dari tadi bikin penasaran. Padahal kita pengen cepat cari tahu ya. Tapi nanti sebentar ya. Kita ke Dade Bayruru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk!
2: Baiklah!
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Keempat.
2: Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, jadi kalau kita bilang Amerikano itu memiliki sejarah yang cukup unik ya. Konon nama ini muncul saat tentara Amerika yang bertugas di Italia selama Perang Dunia Kedua merasa bahwa espresso lokal terlalu pekat dan kuat bagi selera mereka, dan untuk menyesuaikan rasa tersebut agar lebih mirip dengan kopi saring yang biasa mereka minum di rumah, mereka para tentara ini menambahkan air panas ke dalam espresso mereka. Sejak saat itulah istilah cafe americano. Jadi secara teknis profil rasa americano sangat bergantung pada kualitas biji kopi yang digunakan untuk membuat espresso dasar, karena hanya terdiri dari kopi dan air. Setiap catatan rasa atau testing notes dari biji kopi, apakah itu rasa buah atau fruity gitu ya, kacang-kacangan atau nut atau coklat akan terasa lebih jelas tanpa tambahan gula. Americano menjadi minuman rendah kalori yang sangat cocok bagi kamu yang sedang menjaga berat badan atau menjalani pola diet tertentu. Oke, dan sampai sini saranku pura-pura. Ada beberapa manfaat Americano bagi kesehatan tubuh. Yang pertama itu meningkatkan fungsi kognitif dan fokus ya. Jadi kandungan kafein dalam Americano bekerja dengan cara memblokir endorfin, yaitu senyawa kimia di otak yang memicu rasa kantuk dengan terhambatnya adenosin. Jadi pelepasan neurotransmitter lain seperti dopamin dan norepinefrin akan meningkat. Hal ini tidak hanya membuat kamu merasa lebih segar, tetapi juga meningkatkan suasana hati dan memori dan fungsi kognitif secara umum.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tagalog Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai suhu syarat kopra-pura Hari Lahir Pancasila 2026, Imigrasi Palu perkuat komitmen pelayanan berintegritas. Lomba sampai suhu syarat kopra-pura, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai dasar negara sekaligus juga membantu memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan di lingkungan kerja. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Lomba sampai suhu syarat kopra-pura, tema tersebut menjadi pengingat bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga pedoman dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Kareba Kopuna sampai sebut syarat kupura-pura seputar Piala Dunia. Stadion BMO, VL, alasan sponsorship atau Stadion Toronto merupakan salah satu stadion yang akan digunakan pada Piala Dunia 2026 dan akan menjadi laga pertama di Kanada. Stadion multifungsi ini berada di Toronto, Ontario, Kanada. Demikian catatan FIFA. Stadion yang akan bernama Toronto selama Piala Dunia 2026 ini memiliki kapasitas 45.000 penonton dan baru dibuka pada 2007. Stadion ini bernama pernah memperlangsungkan 9 pertandingan Piala Dunia U17 2007 yang dimulai dari fase grup perempat final, semifinal dan final. Selain itu juga Stadion BMO ini, BMO Field ini juga tempat menjadi pertandingan Piala Dunia U20 Putri 2014, Piala Emas CONCACAF 2015 dan Piala Emas CONCACAF 2023. Stadion ini sempat digunakan untuk pertandingan persahabatan yang melibatkan klub-klub Eropa seperti Real Madrid, PSG, Manchester City, Aston Villa, Juventus dan AS Roma. Stadion ini merupakan kandang klub MLS Toronto FC dan menjadi tempat cabang olahraga lainnya yakni American Football, Lacrosse, Rugby dan Hockey. Sampai sebesar harga pura-pura, visi amokaribas alat inti saputatalu, antayaku arif lahubo.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Oke, baik, sampai situ saranku pura-pura. Kita balik lagi di siang hari ini bersama saya Arif Lahubo, tentunya menemani Komi Pura di program Tessa Tokaili. Nanti kali ini saya akan ngajak Komi jalan-jalan ke daerah Buol ya. Nanti kita akan bahas seputar tradisi budaya Buol, tapi nanti sebentar begitu sampai situ saranku pura-pura. Saya mengucapkan juga nih buat Komio yang mungkin sekarang lagi beristirahat ya, lagi menikmati libur ya, libur yang begitu panjang, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru masuk. Enak kali ya hidup kalian. Apa kita ini bergelut terus dengan siaran gitu ya, tapi inilah hobi juga gitu ya, karena sambil dengar musik, sambil berbagi informasi, enak juga siaran gitu. Tapi sampai secara aku berapura, sekali lagi saya bilang ya, nanti kita lanjutkan kembali ya, kita di program Tessa Tokaili, kita akan bahas seputar tradisi budaya Buol.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Okay, baik, sampai jumpa secara Argo Pura-Pura. Sahabat Buddha Tapasanggani, kita lanjutkan kembali masih di program Tes atau Kaili. Seperti sebelumnya saya informasikan, kita akan bahas seputar salah satu tradisi di Buol, yaitu namanya Mongunom Tian. Ya, Mongunom Tian ini di mana tradisi syukuran 7 bulanan yang dikenal dengan nama Mongunom Tian. Tapi sebelumnya saya akan bahas juga seputar perjalanan sejarah Ikip dan pemekaran Kabupaten Buol dari simposium hingga pembentukan otonomi daerah. Nah, jadi sampai sebut secara rekuprapora, Buol ini sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki sejarah panjang dan perjuangan dalam mencapai statusnya sebagai kabupaten otonom. Salah satu kekuatan yang mendorong terbentuknya Kabupaten Buol adalah Ikatan Kerukunan Indonesia Buol atau IKIP, sebuah organisasi yang tidak hanya menjadi wadah bagi warga Buol di seluruh Indonesia, tetapi juga berperan penting dalam proses pemekaran daerah yang dimulai pada akhir 90-an. Dan sampai secara Argo Pura-Pura, IKIP ini yang didirikan dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi antara warga Buol, memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah sosial dan politik daerah. Sejak awal berdirinya IKIP ini tidak hanya menjadi organisasi sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam perjuangan untuk memekarkan Buol menjadi kabupaten otonom yang berdiri sendiri. Melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Buol, baik di dalam maupun di luar daerah, IKIP ini menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga persatuan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Buol. Selain berfungsi sebagai ajang pertemuan sosial, IKIP juga menjadi tempat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Buol yang ingin melihat perubahan besar di daerah mereka. Salah satu aksi terpenting dalam sejarah IKIP adalah ketika organisasi ini mendukung gerakan pemekaran Kabupaten Buol yang berawal dari semangat para tokoh Buol di rantau seperti Makassar, Palu, Jakarta, dan Gorontalo. Nah, jadi pemekaran Kabupaten Buol, latar belakang dan perjuangannya ini pada era reformasi 98, Indonesia mengalami perubahan besar terutama dalam sistem pemerintahan yang beralih dari sentralisasi menuju desentralisasi. Jadi perubahan ini memberi peluang bagi daerah-daerah untuk memperjuangkan otonomi lebih besar. Salah satu daerah yang menyambut kesempatan ini adalah Buol, ya. Jadi selama periode Orde Baru, Buol masih tergabung dalam Kabupaten Buol Toli-Toli, sebuah struktur pemerintah yang dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat Buol. Jadi pada tahun 1997, sekelompok tokoh masyarakat Buol sebagian besar berada di luar daerah, menginisiasi simposium dengan nama Buol Hari Ini dan ke depan. Jadi simposium ini menjadi titik tolak perjuangan untuk memisahkan Buol dan menjadikan kabupaten tersendiri.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

Abangpo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk tim khusus untuk mempersiapkan perayaan 500 tahun Jakarta yang akan jatuh pada tahun 2027 mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pembentukan tim kerja akan dimulai dilakukan bertepatan dengan perayaan HUT ke-499 Jakarta tahun ini. Menurut Rano, persiapan harus dilakukan sejak dini karena perayaan 500 tahun Jakarta akan melibatkan berbagai kegiatan bertaraf internasional. Berbagai agenda budaya, olahraga, dan event internasional akan menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Beralih ke informasi yang lain, sebanyak 5.000 penganut agama Buddha merayakan Hari Raya Waisak 2026 di Candi Sewu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tepatnya hari Minggu kemarin, salah satu panitia perayaan Waisak Candi Sewu Keluarga Budayana Indonesia 2026, Biku Badrapalo Tera, mengatakan tahun ini merupakan kali ke-22 Candi Sewu dijadikan sebagai lokasi perayaan Waisak. Perayaan diawali dengan pelaksanaan Kirab Agung Maitri Prajnayahya Yatra, pensakralan altar Sanipata Waisak, serta ritual Waisak yang berlangsung dengan khidmat. Ia mengatakan pelaksanaan Waisak kali ini diikuti dari berbagai daerah di antaranya Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Lampung, Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sumatera Utara, Tangerang, Banten, dan juga Jawa Timur. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

Masih barengan Epo Mariana di Mardi Jakarta punya cerita. Namanya juga Jakarta, ada aja ceritanya ya Bompo ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat lihat ada video yang viral lah Bompo. Di video tersebut ada warga yang apa namanya ngevideoin kondisi jalan di HRS Sunan Said Kuningan Jakarta Selatan. Jadi pada saat itu ada pertunjukan musik dan jalanannya itu macet banget gara-gara banyak yang parkir sembarangan di pinggir jalan gitu. Kalau Bompo belum tahu ya, jadi jalan HRS Sunan Said Jakarta Selatan itu kan habis ada perombakan ya. Kan tiang-tiang monorelnya udah pada dihilangin, jadi jalanannya sekarang rada lebaran dikit gitu. Terus juga trotoarnya udah pada lebar-lebar gitu. Pokoknya udah nyaman dah gitu. Tapi kok pada saat itu tuh macet banget gitu Abang Po. Kenapa nih? Banyak yang bertanya-tanya gitu. Nah ternyata banyak yang parkir kendaraan sembarangan gitu Abang Po. Dan ini ada himbauan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ya, yang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan lalu lintas yang terjadi di Jalan HRS Sunan Said Jakarta Selatan saat berlangsungnya kegiatan pertunjukan musik yang diperkirakan dihadiri sekitar 10.000 peserta di hari Minggu kemarin malam Abang Po. Kepala Sub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pemerintah provinsi mendukung berbagai kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi yang berlangsung di Jakarta, tapi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan peningkatan arus lalu lintas ini perlu dikoordinasiin sama instansi terkait biar mobilitas masyarakat tetap terjaga. Jadi kegiatan tersebut udah mengantongi izin keramaian dari pihak kepolisian, namun di Sub DKI Jakarta memang tidak menerima koordinasi dari penyelenggara acara terkait kebutuhan pengaturan lalu lintas dan juga parkir untuk mengantisipasi tingginya jumlah pengunjung. Dan yang akhirnya ya udah jadi macet banget tuh kemarin malam Abang Po di Kuningan gitu, karena banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan gitu Abang Po. Jadi mudah-mudahan kedepannya untuk pihak penyelenggara acara di Jakarta lebih ditingkatkan lagi ya komunikasinya ya Abang Po ya sama dinas terkait gitu, biar acaranya kagak cuma rame doang tapi juga kondusif gitu ya. Kondusif gak cuma untuk para pengunjung yang datang tapi pengguna jalan dan pengguna fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar acara tersebut juga bisa aman dan nyaman.

0: Meski bulan Ramadan telah berlalu, namun sukacita dan suasananya masih tetap terasa. Bahkan, kebiasaan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan sulit untuk dilupakan. Berbagai kegiatan yang hanya dapat kita jumpai di bulan tersebut menjadi kisah tersendiri bagi mereka yang menjalankannya. Kali ini, saya akan berbagi pengalaman selama bulan Ramadan di Kota Tepian. Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kota Tepian, julukan untuk Kota Samarinda, kemeriahan Ramadan juga sangat dirasakan oleh masyarakatnya. Bahkan, hanya di bulan Ramadanlah ada satu tradisi yang masih tetap terjaga. Menjelang sore hari, kita akan melihat kesibukan di masjid tertua yang ada di Kota Samarinda, yaitu Masjid Shiratal Mustaqim. Masjid yang terletak di kawasan Samarinda seberang ini memiliki tradisi berbuka puasa bersama. Berbeda dengan menu buka puasa yang ada di tempat lain yang menyajikan berbagai makanan, di masjid ini khusus menyediakan menu buka puasa dengan makanan khas masyarakat setempat yang disebut bubur pecak. Bubur ini diracik oleh masyarakat sekitar yang mayoritas suku Bugis. Hingga penamaan bubur ini mengambil dari bahasa Bugis, yaitu pecak. Seperti penuturan Ibu Mardiana yang merupakan juru masak berikut ini.
1: Ada kan kalau kita bahasa Indonesia kan kalau pecak itu bubur lembek. Buburnya lembek, kalau orang Bugis kan bubur pecak. Nah, jadi itu sudah kata bilangnya orang itu bubur pecah. Karena kalau kita Indonesia kan bilang bubur lembek. Kan lembek, karena lembek.
0: Tradisi berbuka puasa dengan hidangan bubur sudah menjadi sajian khas di Masjid Shiratal Mustaqim sejak didirikan pada tahun 1881. Sebelum adanya bubur pecah, dahulu masjid ini juga menerima berbagai makanan dari masyarakat sekitar. Namun, berdasarkan kesepakatan bersama, ditentukanlah satu sajian khusus untuk berbuka puasa.
2: Masjid Shiratal Mustaqim ini dalam menyambut hari bulan Ramadan, biasanya diadakan masak bubur, ya, namanya bubur, bubur pecak, ya, orang Bugis menamakan bubur pecak. Itu awal mulanya memang sudah lama, dulu sejak berdirinya masjid, itu proses pelaksanaannya masyarakat itu awalnya itu mengirim masakan yang sudah masak, ya, karena dalam prakteknya di lapangan itu menunya yang dikirim itu tidak sama, akhirnya ada keputusan pengurus untuk menyamakan menunya, akhirnya masyarakat dikumpulkanlah barang mentah itu, terus yang mengelola masjid. Akhirnya sampai sekarang pengelolaan itu dipegang oleh pengurus masjid.
0: Selain rasanya yang khas, tekstur bubur yang lembut sangat baik untuk menu berbuka puasa. Sesuai dengan namanya, pecak yang berarti lembut sehingga mudah dicerna. Bubur ini dibuat bersama secara swadaya oleh masyarakat sekitar masjid. Demikian pula dengan biaya pembuatannya. Semua dilakukan secara bergiliran. Sama dengan bubur lainnya yang terbuat dari beras, hanya saja bumbu dan rempah-rempah yang menjadi campuran bubur diracik dengan bumbu rahasia.
1: Ya beginilah prosesnya kan, namanya asal mulanya itu di airnya dulu kan dimasak. Oh. Kita tuh buah pala dengan keanu, kayu manis. Terus pendidikan airnya, baru santannya, 20 biji. Terus bumbu-bumbunya ada semua sudah di sini.
0: Adanya bubur pecak sebagai menu buka puasa menjadi daya tarik tersendiri. Warga dari luar kecamatan hingga luar kota pun tertarik datang untuk berbuka puasa di Masjid Shiratal Mustaqim. Budaya dan tradisi masa lampau yang masih dipertahankan menjadi daya tarik bagi generasi saat ini. Namun di luar dari itu, sejatinya inilah kekayaan

0: Eh, Mine, gue liatin dari tadi anak lu main HP mulu.
1: Ya Rinda, yang penting dia anteng.
0: Lo gak takut ada konten gak jelas yang dia lihat? Di dunia digital, bahaya ada di mana-mana. Bisa konten kekerasan, hoax, sampai predator online.
1: Aduh, serem juga ya. Gue gak pengen anak gue kena hal-hal yang kayak gitu.
0: Makanya, kita kudu ajarin mereka bijak pakai HP. Pantau terus, kasih batasan waktu, dan selalu ngobrol soal HP yang mereka lihat.
1: Iya, iya, bener juga. Jadi orang tua itu emang kudu aktif, gak cuma diem aja.
0: Iya, dunia digital bisa jadi aman kalau kita peduli. Lindungi anak dari bahaya digital. Pantau, ajari, dan dampingi mereka supaya tumbuh cerdas dan aman di dunia maya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Di Jakarta punya cerita ya, Bompo. Hari ini hari Senin ya, tanggal 1 Juni 2026. Monas tutup ya, Bompo. Tapi gimana nih kalau Bompo yang pengen jalan-jalan? Karena mungkin ada beberapa tempat wisata yang tutup ya di hari Senin ini, tanggal 1 Juni 2026. Museum dan Taman Nasional yang dikelola pemerintah tutup serentak setiap hari Senin. Tapi meskipun ada beberapa yang tutup, tenang aja. Ternyata ada beberapa jenis wisata outdoor yang masih dibuka nih di hari Senin, Abang Po. Yang pertama ada wisata pantai ya. Kalau di Jakarta sendiri, pantai ada di Ancol ya, Abang Po ya. Di Ancol ini buka ya hari ini, Abang Po. Terus juga wisata gunung dan perbukitan, non pendakian Taman Nasional tapinya ya, kayak kawasan lereng, puncak bukit, atau gardu pandang yang biasa dikelola oleh swasta atau warga. Terus juga ada wisata alam sungai dan lembah, Eco Park ya, ini area rekreasi alam mandiri yang memanfaatkan landscape sungai atau lembah hijau menjadi salah satu atraksi menarik untuk wisatawan yang ingin olahraga dengan pemandangan indah. Atau mau menikmati tanggal merah hari ini ke wisata hutan wisata atau agro wisata ya. Ini juga banyak beberapa tempat yang memang menyediakan fasilitas trekking di hutan pinus, hutan kota, perkebunan buah atau kebun teh. Dan terakhir yaitu taman kota atau alun-alun Abang Po ya. Ini juga salah satu ruang publik, fasilitas ruang terbuka hijau yang menjadi salah satu fasilitas umum gratis milik daerah. Dan berhubung hari ini hari terakhir orang-orang pada libur panjang dari Idul Adha kemarin ya, Bang Po, karena besok serentak udah pada masuk lagi anak sekolah yang kerja. Ntar ketemu libur lagi, kapan Po kira-kira? Ntar ketemu libur lagi bulan Juni itu tanggal 16 ya, 16 tahun baru Islam ya, Bang Po. Tepatnya hari Selasa ya, Selasa depan. Nah, ntar ketemu lagi tuh tanggal merah. Kalau rentetan dari libur Idul Adha sih hari ini terakhir ya. Jadi buat Abang Po yang hari ini mungkin dimanfaatkan untuk istirahat karena besok udah pada mulai aktivitas lagi, ya silakan menikmati hari terakhir libur di bulan Mei ke Juni ya, Abang Po ya. Nanti kita mau libur lagi tanggal 16. Karena kan kemarin udah lumayan panjang kan liburnya ya, digandeng tuh sama Idul Adha, cuti bersama dan lain sebagainya ya. Terus juga hari Minggu kemarin kan juga hari Raya Waisak gitu ya. Jadi mantap lah gitu. Selamat siang Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Mendung nih Po katanya, udah makan kepala kambing belum Po? Waduh, saya kagak tega makan kepala kambing Bang Iwan. Bang Iwan doyan kepala kambing, kalau saya sih gak tega ya. Saya juga kalau makan daging kambing gak banyak, dikit aja ya, ngeri-ngeri ini kita puyeng palanya ya kan. Jadi gak terlalu banyak makan daging sih kalau ayah Bang Po ya. Bang Iwan udah makan siang belum? Hari ini mau agenda kemana rencananya? Kan hari ini hari terakhir orang pada libur ya, tanggal merah besok udah pada aktivitas kembali. Boleh Bang Po bisa berbagi informasi di sekitar Bang Po, bagaimana nih Kemayoran kata udah mulai mendung di wilayah lainnya di Jakarta dan sekitarnya. Gimana cuaca siang hari ini? Bisa update di Jakarta Pui Cerite di 0812 1124 928.

Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu untuk khas banget, mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh, sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.

Veteran Rainer TSI bersama para ahli dari China Conservation and Research Center for the Giant Panda. Jadi Rio ini lahir di tanggal 27 November 2025, beratnya sekitar 200 gram. Nah, Taman Safari Indonesia dalam siaran persnya hari ini, Senin 1 Juni 2026, menyampaikan anak giant panda jantan tersebut tumbuh sehat dengan berat mencapai lebih dari 11 kg. Jadi perkenalan si Rio ini, anak giant panda pertama yang lahir di Indonesia, kepada publik dilakukan secara bertahap dengan durasi yang terkontrol. Jadi langkah ini mengikuti protokol kesejahteraan satwa dan standar konservasi internasional untuk memastikan kenyamanan, kesehatan, serta proses adaptasi perilaku Rio tetap menjadi prioritas utama selama masa pengenalan. Nah, kelahiran Rio ini menjadi pencapaian penting dalam dunia konservasi ya Bang Po. Jadi saat ini Rio, si anak giant panda yang lahir di Indonesia ini, sebagai satu-satunya anak giant panda yang lahir di luar Tiongkok dalam 3 tahun terakhir. Biasanya kan lahirannya di sono, di Tiongkok, di China. Nah, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir lahir di Indonesia gitu. Nah, kehadirannya tidak hanya memperkuat kerjasama konservasi internasional, tapi juga menegaskan peran Indonesia dalam jaringan konservasi giant panda global. Wow, jadi penasaran ya, pengen lihat si Rio anak giant panda nih bentuknya kayak apa ya Bang Po. Ya, kalau Bang Po mau lihat ya ke Taman Safari Indonesia ya, karena di sana tempat konservasinya gitu. Tapi emang lucu sih ya, karena kan satwa panda ini kan asli memang di negeri tirai bambu ya, di Tiongkok, di China. Jadi kalau di Indonesia ya kita nemu jarang gitu, dan bukan satwa asli Indonesia. Jadi senang aja gitu ya kalau misalnya ada satwa dari luar terus lahiran di mari gitu ya Bang Po ya, apalagi dalam kondisi baik gitu ya Bang Po. Jadi senang aja gitu, bisa menambah ini kan, menambah koleksi juga gitu. Jadi kalau misalnya ke Taman Safari Indonesia ada satwa yang bisa kita lihat gitu selain yang selama ini ada gitu Bang Po. Ih, gemes. Sekali lagi selamat tumbuh besar ya Rio. Ini Rio, bukan Rio yang tetangganya Bang Po ya, bukan ya, ini Rio anak giant panda nih ya Bang Po nih ya. Semoga tumbuh sehat di Indonesia ya Rio ya, betah-betah di mari ya.

0: visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanam pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
2: Hai Abang Poncang Cinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya.

0: Korea Tinti Sapu Alima Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Sabtu Sarara, Kantor Imigrasi Kelas 1 TVI Palu menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai dasar negara sekaligus momentum memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan di lingkungan kerja. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dan menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kantor Kepala Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh pegawai dalam bekerja dengan integrasi, profesionalisme, dan semangat melayani masyarakat. Kareba Kaupuna, Wakil Bupati Sigi Samolian Simpongi telah terus mendorong peningkatan akses bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kabupaten Sigi. Komitmen tersebut disampaikan Samuel saat meninjau langsung kondisi rumah seorang warga yang dinilai tidak layak huni di Desa Polma, Kecamatan Kulawi Selatan, Sulawesi Tengah. Di selagenda menghadiri kegiatan ucapan syukur di desa tersebut, menurut Samuel, pemerintah Kabupaten Sigi berupaya menuntaskan semua permasalahan. Sampai sebesar Rara, ia berharap semakin banyak warga, khususnya masuk dalam kelompok desil 1 dan 2 dapat merasakan manfaat program bantuan perumahan tersebut. Samuel menjelaskan baru bantuan RTLH ditujukan kepada masyarakat yang memenuhi sejumlah persyaratan termasuk daftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS pada kategori desil 1 hingga desil 4. Sampai sebesar Rara, Vesu Mekaribasa Lihat Tinti Sapu Alima, Yaku Ratu Bagis.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut.

Baik, sama-sama Sarara, seperti biasa kalau di Mangnya Periode Dangdut pasti saya akan menerima dan menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon ya, di 421621 atau di 0811 456038 75.

0: Oke, dan siapa sih yang jadi penelpon pertama di hari ini ya di Mange Pedade Dangdut edisi 1 Juni 2026.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ratu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya,
1: Mange
2: Pedade
1: Dade Dangdut. Dengan siapa ini?
2: Pandir Anizar yang baik hati.
1: Oh, Anizar Pandere. Mau dengar lagu siapa, Beb?
2: Lagunya Elvi.
1: Elvi suka isi yang mana?
2: Judulnya Bercanda Saja.
1: Elvi Bercanda.
2: Iya, Bercanda Elvi.
1: Sebentar.
2: Yang marah-marah cepat tua nanti bebek bercanda muda.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali saya nantikan yang pengen bergabung. Halo. Halo. Halo. Oh. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Mang Epe dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut.
0: Dengan siapa, Le?
1: Dengan Sahrun.
0: Pak Sahrun di Sunju. Apa kabar? Innalillahi wa inna.
1: Maafkan diriku.
0: Saya maafkan, tenang saja. Oke, Pak Sahrun mau dengar lagu siapa ini?
1: Iya.
0: Apa? Putus-putus suaranya, Le.
1: Ke kiri geser ke kanan. Saya suka melihat kembali.
0: Di ah lagunya siapa, Le? Lensa ini anuku. Ini epeku.
1: Anu, geser ke kiri, geser ke kanan.
0: Geser ke kiri. Lagunya siapa itu, ya?
1: Sepak Mila Karisma.
0: Geser ke kiri, oh ya, Nela Karisma. Oke, sebentar saya putar lagunya.
1: Jangan berapa yang menyanyi.
0: Eh, jangan. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahrun di Sunju sudah bergabung. Kita kapan nelpon lagi? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mang Epe dari Dangdut. Dengan siapa, Le? Oh, ibu Asri. Memang kalau tunggu tutup. Oke, okay, mau dengar lagu siapa, ibu Asri ya?
2: Cinta dan Air Mata.
0: Cinta dan Air Mata. Oke, sebentar saya putar ya.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu satu penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Epe dari Dangdut.
3: Ya, aku udah ngeliat terus ya.
0: Dengan siapa, Le?
3: Dengan Pak Mahendra, Bu.
0: Pak Mahendra, apa kabar?
3: Baik-baik saja.
0: Oke, mau dengar lagu siapa ini?
3: Lagunya Dibalik Kacamata Hitam.
0: Dibalik Kacamata Hitam?
3: Iya, Dibalik Kacamata Hitam ada komedi di situ, Ayu Soraya.
0: Oke, Ayu Soraya ya.
3: Oke, Daniel.
0: Sebentar saya carikan, saya putarkan. Okay. Terima kasih.
3: Selamat bertugas selalu ya.
0: Iya, terima kasih. Oke, okay, sampai semua sarana berarti karena ini kita sudah apa ya? Sudah ada 4 lagu, berarti saya akan putarkan lagu-lagu dulu. Nanti setelah ini baru kita bergabung lagi. Anda bisa bergabung lagi di line telepon tentunya. Kita ke yang pertama dulu, ada Elvi Sukaisi Bercanda. Hihaa.

0: Baik, sobat-sobat Sarara, dan kita masih melanjutkan kebersamaan di sore hari ini. Seperti biasa, saya masih menantikan lagi yang pengen bergabung. Kita langsung ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Epe dari Dangdut.
1: Yanti.
0: Halo, Bunda Yanti.
1: Iya, sayang.
0: Apa kabar, Bunda Yanti?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Alhamdulillah. Mau dengar lagu siapa, Bunda?
1: Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto yang mana?
1: Ole, ole.
0: Ole, ole. Sebentar, saya cari dulu.
1: Oke. Salam sehat buat diri.
0: Salam sehat. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yanti di Sumari sudah bergabung. Saya terima penelpon lagi. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mang Epi ada di Dangdut.
2: Ya, aku baru tersejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
2: Dari Huntap Tondo, Ibu Ani.
0: Ibu Ani, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Napane?
0: Napane?
2: Sehat-sehat, seperti Komio.
0: Alhamdulillah. Jadi, Komio...
2: Boleh lagunya?
0: Boleh. Mau dengar lagu siapa ini?
2: Kita cuma suka dengar lagunya Ida Layla, Le.
0: Ida Layla.
2: Ida pertama. Boleh?
0: Ida Layla, Cinta Pertama.
2: Iya. Lagu kesayangan itu.
0: Oke, baik. Sebentar saya putarkan lagu.
2: Iya. Oke, makasih Mbak Ratu.
0: Makasih.
2: Selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
0: Oke, diterima kasih. Rezekinya
2: lancar terus.
0: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon, halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Mang Epe dari Dangdut.
3: Aku tetap sejati.
0: Dengan siapa ini, Leng?
3: Dengan Diana di Balung Pewa, Ratu.
0: Diana Balung Pewa, apa kabar?
3: Sehat-sehat. Aku juga, bagaimana kabar?
0: Baik-baik saja.

0: aja, alhamdulillah.
1: Masih boleh lagunya Rando?
0: Boleh, lagunya siapa?
1: Lagunya dari Susan, Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut?
1: Iya.
0: Oke.
1: Makasih, selamat sore Ratu Kusen. Dadah.
0: Dadah, terima kasih. Aduh. Kita ke penelpon. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mengipada di dangdut.
2: Ya, sedang kita jatuh.
0: Dan siapa ini, Le?
2: Ibu Timedia, Tara Badende.
0: Ibu Timedia, Tara Badende. Baik, mau dengar lagu siapa?
2: Lagu kita Maya.
0: Yang mana tuh?
2: Nada Cinta.
0: Nada Cinta. Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
2: Ya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini langsung penuh ya. Jadi langsung saja saya putarkan lagu berikutnya. Kita dengarkan bersama dari Rita Sugiarto. Ole, ole.

0: Oke, sampai semua Sarara, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita saat ini di pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita langsung ke penelpon, halo.
1: Halo Mbak Ratu.
2: Halo juga, Mang Ipe dari Dangdut.
1: Ya, aku dari Kerjati.
2: Eh, siapa le?
1: Dengan Ibu Ningsi le Ratu.
2: Ibu Ningsi di mana?
1: Ningsi.
2: Di mana?
1: Maku.
2: Hai, di mana le?
1: Di Maku, Maku.
2: Oke, di Maku. Baik, gua dengar lagu siapa?
1: Lagunya Rita Sugiarto, jangan malu.
2: Rita Sugiarto yang mana?
1: Jasmine.
2: Kok itu suaranya putus-putus ya? Apa tadi judulnya?
1: Jangan marah.
2: Jangan marah ya. Oke, sebentar saya putar lagunya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Epe dari Dangdut.
3: Ya, Dangdut Sejati le.
0: Bisa dikecilkan monitornya le.
3: Iya.
0: Oke. Dengan siapa ini?
3: Pak Udin.
0: Pak Udin. Mendengar
3: lagi.
0: Pak Udin si Balai mau dengar lagu siapa?
3: Cinta Sabi Mandi. Jasmine Harja.
0: Cinta Sabun Mandi ya?
3: Iya.
0: Oke, sebentar saya.
3: Terima kasih Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya kembali menerima telepon yang sudah bergabung. Halo. Halo, mengipir dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Persejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
1: Dengan Ibu Farida di Kabobona.
0: Ibu Farida di Kabobona.
1: Iya.
0: Sebentar. Farida Kabobona ya, saya catat dulu.
1: Lagunya mantra.
0: Yang mana?
1: Zubaida.
0: Zubaida, sayangku.
1: Mantap.
0: Oke, sebentar saya putar lagunya, Bunda.
1: Oke, Mbak Ratu, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon lagi. Ini penelpon keempat ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi PTD Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Sejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
2: Dengan orang Bandung, Le. Mbak Ratu Balgis Kidul yang baik hati dan cantik pula.
0: Oh, iya, ya. Ini berarti Bung Kadri, ya.
2: Iya, betul sekali. Lagi cari mangga ini, Mbak Ratu.
0: Hama, kenapa mangga mangga?
2: Mangga dodor.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Oke. Baik, mau dengar lagu siapa, Le?
2: Lagunya Maggie Z, Benang Biru.
0: Maggie Z.
2: Iya.
0: Benang Biru.
2: Iya, Benang Biru, mau baca baju.
0: Oke, baik.
2: Oke, makasih Mbak Ratu.
0: Terima kasih.
2: Selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke lagu pertama, Rita Sugiarto. Jangan marah.

0: 90.5 FM Rombate dari Palu Suara Budaya Tamasanggani. Sampai selesai rara kita ada di sesi terakhir ya, untuk dimbangi pidade dangdut di sore ini. Siapa masih menantikan yang pengen bergabung, silakan di 421621 atau di 0811 456038. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tersejati lo.
0: Bang Epi dari Dangdut. Dengan siapa ini?
1: Nasrun dengan ini, Maratu.
0: Nasrun, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke, dengar lagu siapa ini, Le?
1: Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
1: Iya, Selayang Pandang.
0: Selayang Pandang. Oke, sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, kalau tadi ada Pak Nastron di Maninili, saya masih terima lagi penelpon, silakan. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, bagi Pita di Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Sejati.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Nyoman di Ramba.
0: Pak Nyoman di Ramba, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Oke, mau dengar lagu siapa Pak Nyoman?
1: Goyang Dumang.
0: Goyang Dumang. Oke, sebentar saya carikan lagunya ya.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Oke, sampai jumpa Sarara. Tadi ada Pak Nyoman juga sudah bergabung di line telepon. Kita ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Mana nih? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mengepeda di Dangdut.
2: Apa kabar ini Bunda Ratu Bagi?
0: Kabarnya sehat-sehat alhamdulillah.
2: Iya, dari Om Iswan di Kawatuna.
0: Oke, Pak Iswan ya.
2: Ya, aku Dangdut Tersejati.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Diki Rian, Cinta Hitam.
0: Diki Rian ya.
2: Iya, Cinta Hitam. Makasih Bunda Ratu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sudah ada 3 penelpon dan memang bolehlah satu lagi lah. Silakan saya nantikan di line telepon. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange PKD Dangdut.
3: Yang tersejati.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan orang Parigi Mbak Ratu.
0: Siapa tuh? Ibu Anti.
3: Iya betul.
0: Oke, mau dengar lagu siapa Ibu Anti?
3: Latifkan.
0: Latifkan yang mana?
3: Manis-manis jambu.
0: Manis jambu. Oke.
3: Oke, terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita langsung saja ke lagu Mansur S dengan Selayang Pandang untuk Anda semua juga spesial ya. Dan ini sesi terakhir ya perjumpaan saya dengan Anda semua di Mange Peda di Dangdut tentunya. Saya harus cukupkan sampai di sini dulu untuk Mange Peda di Dangdut di sore hari ini. Nanti kita bisa ketemu lagi besok atau di lain kesempatan tentunya. Kita ke lagu yang sudah di request tentunya. Dan saya berharap lagu-lagu yang Anda request ini juga bisa memberikan memberikan kebahagiaan buat Anda semua tentunya.

karya Bapak Maulana sebesar-besar rara. Keberhasilan ekspor perdana 27 ton dunia durian segar asal Kabupaten Parigi Mautong ke Tiongkok menjadi momentum penting bagi pengembangan komoditas unggulan daerah tersebut. Untuk menjaga keberlanjutan pasar ekspor, kualitas buah dan tata kelola produksi menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dikemukakan dalam dialog optimalisasi kualitas ekspor komoditas durian Parigi yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Parigi Mautong di PT Sentra Pangan Sejahtera Desa Avolua pada hari Sabtu. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, Bupati dan Wakil Bupati Parigi Mautong, jajaran organisasi perangkat daerah, serta ratusan petani dan pelaku usaha durian. Kareba Kaupuna, Kanada rilis skuad 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Kapten Alfonso Davies yang masih dalam pemulihan cedera hamstring kemungkinan besar absen di pertandingan pembuka melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto. Skuad berisi 13 pemain yang menjadi bagian Piala Dunia 2022, tepatnya separuh dari tim. Pertandingan terakhir grup B akan diadakan di Vancouver melawan Qatar dan Swiss. Perebutan posisi kiper nomor 1 terjadi antara Dan City Clare dan Maxim Crepeau, di mana pelatih Jesse Marks belum menunjuk starter tepat. Alistair Johnson, Richie Lea dan Nico Sugar menjadi back sayap pilihan bersama Davis, dan 5 back tengah yang dipilih termasuk Derek Cornelius, Moises Bombito. Wakil kapten Stephen Estikio memiliki lini tengah bersama kapten Toronto FC Jonathan Osorio dan Samuel Kohn, sementara Jacob Severbulk kembali dari cedera sebagai salah satu dari 5 pemain sayap. Sampai sumpah sarah Rabi Subo Kareba Salia Tinti Sapu Papito, Yakuratu Balkis, Papi Afai kami panjulir, Kareba Salia Tinti Sapu.

sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau toko daa. Kamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo atasanava, mo buya sabala, mo jaula

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

97,5 FM Rombat dari Palu Surabaya Tengah Sanggani. Saya Pesulu Sarara. Kita masih melanjutkan kebersamaan di sore hari ini. Ya, yang pasti hari Senin belum berakhir ya. Jika ada target yang belum tercapai, masih ada waktu untuk memperbaiki dan melanjutkan. Yang pasti jangan biarkan satu kesalahan menghapus semangat yang telah dibangun sepanjang hari ya. Apalagi hari ini ya, Sabzul Sarara. Makanya waktu sore seperti ini kita harus tetap fokus pada tujuan, bukan pada hambatan. Syukuri setiap kemajuan sekecil apapun, dan pastikan jadikan hari ini sebagai bekal ya untuk menjadi lebih baik esok hari. Ada kelelahan, tapi itu adalah tanda bahwa Anda sedang berjuang, bukan menyerah yang pasti ya. Ya, kalau bicara awal pekan ini masih berjalan ya, meski aktivitas hari ini mungkin cukup padat, tapi kita jangan lupa untuk tetap menjaga semangat dan kesehatan. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini adalah bagian dari pencapaian besar di kemudian hari nanti. Dan saya berharap semoga sore ini membawa ketenangan pekerjaan yang belum selesai itu bisa dapat selesai dengan baik, dan energi positif tetap disertai hingga penghujung hari tentunya. Nah, sampai jumpa Sarara. Sore ini semoga aktivitas lancar-lancar saja ya, penuh keberkahan dan tetap semangat menjalani awal pekan, karena memang kesempatan untuk berbuat yang lebih baik ini terbuka ya setiap harinya. Nanti sore dan kita nikmati sore ini ya, tetap produktif dan jangan lupa untuk meluangkan waktu beristirahat sejenak agar tubuh kita tetap segar tentunya. Lagi apa nih sekarang sama Sarara? Apakah lagi santai-santai atau malah lagi sibuk-sibuknya memasak untuk makan malam ya, biasanya dimasak di sore hari, atau mungkin lagi bersih-bersih, ada yang siram halaman atau sekedar untuk sapu-sapu, ngepel, lap-lap kaca gitu ya di sore hari ya. Jadi kalau bicara aktivitas itu sore banyak ya, atau ada yang saat ini sedang mengumpulkan semua jemuran-jemurannya, apalagi kalau petani coklat itu ya, pasti lagi mengumpulkan coklatnya karena matahari sudah mulai menyingsing ya. Jadi memang segala sesuatu yang berkaitan dengan yang dijemur-jemur, baik itu nelayan yang jemur ikan asin atau para petani yang juga apa memanfaatkan matahari, ini harus sudah mulai packing-packing, disimpan dulu, nanti besok lagi baru bisa dilakukan penjemuran atau pengeringan ya sebesar Sarara. Dan memang setiap orang itu memiliki aktivitas sendiri ya, setiap harinya daily activity seperti itu, atau aktivitas yang selalu dikerjakan setiap hari, berbeda-beda setiap orang. Dan inilah yang dinamakan apa ya, sebuah dinamika hidup, dan harusnya kita menikmati itu. Jangan mengeluhkan bahwa bosan dengan apa yang sudah kita kerjakan, tapi akan ada penyesalan jika ternyata kita tidak lagi ada di daily activity itu ya, sebesar-besar apa. Karena apa saja bisa berubah, maka mari kita nikmati dan kita hargai apa yang sudah kita punya saat ini, karena itu akan membuat kita jauh lebih baik ya dalam segala hal nantinya ke depannya ya, seperti itu ya. Dan saya berharap kita semua bisa happy dengan pencapaian dan mungkin proses yang sedang kita jalani hari ini.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

97,5 FM Prambat RRI Palu, suara Budi Tepasanggani, sahabat-sahabat Sarara. Kita ada di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sahabat-sahabat Sarara, kalau kita bicara sore seperti ini, apa yang bisa dilakukan ya? Jadi ini tergantung suasana hati dan waktu yang tersedia ya. Ada beberapa pilihan kegiatan yang mungkin bisa dilakukan sore hari, apalagi hari Senin ini. Kalau biasanya ada yang suka menikmati kopi dan teh sambil bersantai, nah bisa meluangkan waktu sejenak untuk melepas penat ya setelah seharian beraktivitas tentunya ya. Nah, ada juga mungkin yang suka berjalan kaki, jogging atau bersepeda. Ini dapat membantu menyegarkan pikiran dan menjaga kebugaran. Nah, ada juga membaca buku atau mungkin artikel yang menginspirasi, menambah wawasan sekaligus memberikan ketenangan di penghujung hari. Atau berkumpul bersama keluarga atau orang-orang tercinta, ngobrol santai, bercanda, atau menikmati cemilan bersama dengan mempererat lagi ya hubungan keluarga. Nah, ada juga mungkin anak orang yang suka dengan musik ya. Jadi mendengarkan musik favorit untuk membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres tentunya. Dan membuat daftar kegiatan ini dapat membantu hari berikutnya menjadi lebih terarah dan produktif tentunya. Yang pasti kalau bicara sore-sore, ini adalah waktu yang tepat untuk mensyukuri apa yang telah dicapai hari ini dan mempersiapkan diri menyambut kesempatan baru esok hari. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan sore ini? Ceritanya panjang dan lama dan banyak ya kalau kita bicara cerita-cerita soal sore ini gitu. Apalagi sore di hari Senin ya. Ini mungkin agak berbeda dari hari lainnya. Karena tadi itu biasanya orang penuh dengan pekerjaan-pekerjaan yang dengan target-target yang luar biasa ya.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

sampai Sobat Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Indonesia.
1: Messi.
2: Siapa God sejati di Piala Dunia? Kalau kamu sebut Lionel Messi, kamu wajib tahu 3 fakta gila ini. Fakta pertama, Messi adalah pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan total ada 26 pertandingan dia mainkan dan ini nyalahin rekor legenda Jerman Lothar Matthäus konsistensi tingkat dewa. Fakta kedua, La Pulga adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil menangin Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia sebanyak 2 kali. Pertama waktu di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2022. Fakta ketiga adalah fakta yang paling gila. Di Qatar tahun 2022, Messi jadi pemain pertama yang selalu cetak gol di semua fase dalam satu edisi, dari fase grup sampai dengan final. Dari 3 rekor ini, mana yang paling bikin kamu merinding? Coba komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk saksikan serta dengarkan program Piala Dunia di RRI Palu dan juga di aplikasi RRI Digital.

Pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah sampai subuh Sarara. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran serta Mutiara serta Azan Maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Dan dari situ kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan kumandan azan salat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal kita di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin.
1: Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.
2: Subhanallah.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Hei, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kasihan tamuku di rumah.
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penting.

0: Raya, Tinti, Sopo, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamulana timnas Tunisia kembali tampil di panggung sepak bola terbesar dunia pada 2026. Penampilan ini menjadi yang ketujuh sepanjang sejarah bagi negara Afrika Utara tersebut. Keberhasilan lolos ke Amerika Utara juga menandai penampilan ketiga beruntun Tunisia. Konsistensi itu mempertegas status mereka sebagai salah satu kekuatan sepak bola Afrika. Tunisia tampil meyakinkan sepanjang kualifikasi zona Afrika menuju Piala Dunia 2026. Mereka mengumpulkan 28 poin dari kemungkinan maksimal 30 poin. Perjalanan tersebut diawali bersama Fauzi Benzardi sebelum dilanjutkan Sami Trabelsi. Pergantian pelatih tidak mengurangi konsistensi permainan Tunisia. Elang Kartic juga mencatat 6 kemenangan beruntun pada fase akhir kualifikasi. Mereka juga tidak kebobolan 1 gol pun dalam 10 pertandingan.

Kaupuna pelaksanaan uji coba skema arus lalu lintas terhadap Jembatan 1 dan Jembatan 3 Kota Palu mendapatkan respons positif dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Arianto Dola, warga Kelurahan Besusu Barat. Arianto menilai penerapan jalur dua arah ini memudahkan mobilitas masyarakat, khususnya alternatif jalur menuju Kecamatan Palu Barat dan Palu Timur maupun sebaliknya. Menurutnya, skema baru ini sebelumnya sudah pernah diberlakukan di Jembatan 1 sebelum dialihkan menjadi sistem satu arah. Ia juga menjelaskan masyarakat yang ingin menuju ke Palu Barat kini tidak perlu lagi melintas melalui Jalan Haji Hayun sehingga mampu memberikan alternatif jalur yang lebih singkat. Skema baru ini memungkinkan masyarakat untuk melintas dari arah Jalan Patimura melewati Jembatan 1 untuk menuju Palu Barat. Arianto juga menambahkan dampak dari penerapan skema baru arus lalu lintas ini baru dapat disimpulkan setelah masa uji coba selesai. Sampai sembuh sarana Fesya Mokareba Saliatin Ti Sapu Sasio, Yaku Arno Fiantin, Pompa Efek Kami Panjilir, Rikareba Saliatin Ti, Ruapulu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalinga, Siri Pompat RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi, this.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arnov Yantin bisa kembali menemani komio di edisi hari ini, siaran di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sahabat budaya. Sudah memasuki tanggal 1 Juni 2026, kita tentunya membuka lembaran baru di bulan Juni dengan penuh rasa syukur ya sahabat budaya. Dan juga bertepatan di hari ini juga menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia, karena kita memperingati hari lahir Pancasila yang merupakan dasar negara menjadi pemersatu keberagaman suku, budaya, bahasa dan juga tradisi yang ada di tanah air tentunya sahabat budaya. Dan semoga di bulan Juni ini langkah kita semakin dimudahkan, kesehatan juga selalu menyertai, rezeki semakin dilancarkan, dan segala rencana yang sedang diperjuangkan dapat berjalan dengan baik tentunya sahabat budaya. Semoga di bulan ini juga menjadi kesempatan untuk lebih mencintai budaya daerah, menjaga persatuan, dan terus melestarikan warisan leluhur yang menjadi identitas bangsa. Dan sahabat budaya, seperti biasa di pukul 19:26 ini kita sudah di program acara Tesa atau Kaili, dan kita akan membahas tentang salah satu kekayaan dari Indonesia tentunya sahabat budaya, yaitu kulit kayu dari Lembah Bada, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah sahabat budaya. Ketika berbicara tentang pakaian tradisional, mungkin yang terlintas di benak kita adalah kain tenun atau batik ya sahabat budaya. Namun di kawasan Lembah Bada sendiri terdapat warisan budaya yang berbeda, yaitu pakaian tradisional yang dibuat dari kulit kayu. Dan masyarakat setempat menyebut kain ini dengan nama ranta sahabat budaya. Kain tersebut telah digunakan sejak masa lampau, bahkan diyakini sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Dan sahabat budaya, keberadaan kain kulit kayu ini menjadi bukti bahwa masyarakat leluhur telah memiliki pengetahuan yang tinggi dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan mereka. Lembah Bada sendiri dikenal sebagai kawasan megalitik yang menyimpan banyak situs batu kuno arca berusia ribuan tahun. Dan di balik kemegahan peninggalan sejarah itu tersimpan pula tradisi pembuatan kain kulit kayu yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Dahulu sahabat budaya, kain kulit tidak hanya digunakan sebagai pakaian sehari-hari, namun masyarakat juga memanfaatkan sebagai selimut, pembatas ruangan, hingga perlengkapan dalam berbagai aktivitas adat. Dan kain ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sosial di kawasan Lore dan sekitarnya.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

sahabat budaya, salah satu hal yang membuat kain kulit kayu begitu istimewa adalah proses pembuatannya yang masih sangat tradisional. Bahan utama kain ini berasal dari beberapa jenis pohon, terutama dari pohon beringin. Selain itu, sahabat budaya, ada pula pohon sai atau daluang yang menghasilkan kain berwarna lebih terang. Menariknya, sahabat budaya, masyarakat tidak menebang pohon untuk mengambil bahan baku, tetapi mereka hanya memanfaatkan bagian tertentu dari cabang pohon sehingga kelestarian alam tetap terjaga. Dan ini menunjukkan adanya nilai kearifan lokal yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Lembah Bada. Sahabat budaya, setelah kulit kayu diambil, bagian dalamnya direbus hingga lunak, kemudian dibungkus menggunakan daun pisang untuk difermentasi selama beberapa hari. Setelah itu, kulit kayu ditumbuk menggunakan alat tradisional hingga serat-seratnya menjadi tipis dan melebar menyerupai kain. Dalam proses membutuhkan ketelitian dan juga kesabaran tinggi, sahabat budaya. Seluruh tahapan pengerjaan dapat memakan waktu kurang lebih 10 hari hingga akhirnya menjadi lembaran kain yang siap untuk digunakan. Bahkan sahabat budaya, pewarna yang dimanfaatkan juga dari bahan-bahan alami yang berasal dari lingkungan sekitar. Tidak heran jika setiap lembar kain kulit kayu memiliki nilai budaya yang sangat tinggi karena dibuat melalui proses yang panjang dan juga

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

kasih sahabat budaya masih bersama kami di Prom 4 RRI Palusor Berita Pasanggani. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang kain kulit kayu dari Bada Lemba ya sahabat budaya. Dan sahabat budaya, di tengah perkembangan zaman dan semakin banyaknya produksi tekstil modern, keberadaan kain kulit kayu sempat mengalami kemunduran. Ketika teknik tenun dan industri tekstil berkembang, penggunaan kain

mengenal tradisi ini. Namun berbagai upaya pelestarian terus dilakukan oleh masyarakat dan pegiat budaya di Sulawesi Tengah tentunya. Kain kulit kayu dari lembah Bada ini bahkan telah ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia. Dan saat ini kain kulit kayu tidak hanya dipandang sebagai pakaian tradisional, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya, kreativitas masyarakat lokal, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Kehadirannya mengingatkan kita bahwa warisan leluhur memiliki nilai yang tidak dapat tergantikan oleh perkembangan teknologi modern, sahabat budaya. Oleh karena itu, tugas kita bersama adalah mengenalkan, menjaga, dan melestarikan budaya daerah agar tetap hidup di tengah masyarakat. Dengan begitu, sahabat budaya generasi mendatang masih dapat mengenal kekayaan budaya Sulawesi Tengah yang begitu beragam dan membanggakan tentunya. Dan sahabat budaya, demikian pembahasan kita tentang kain kulit kayu atau ranta dari lembah Bada dan sebuah warisan budaya yang menjadikan bukti kecerdasan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Tengah yang ada sejak masa lampau. Dan semoga pembahasan ini menambah wawasan kita dan semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal yang kita miliki. Sahabat budaya, Teh Sato Kaili di sesi hari ini sudah di sesi terakhir ya sahabat budaya. Nanti di pukul 8 kita akan ada di program acara Request Lagu Nusantara. Jadi saya menunggu atensi Komi untuk bergabung bersama saya nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah tentunya. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Surabaya, Tapasangga.

0: 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamolana Timnas Ceko kembali tampil di Piala Dunia setelah menunggu selama 20 tahun. Mereka memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 melalui jalur playoff UEFA yang dramatis. Pada putaran final, Ceko tergabung di grup A bersama Meksiko, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. Tim asuhan Miroslav Klaubek berharap mampu melangkah jauh dan menciptakan kejutan. Ceko mengakhiri fase kualifikasi UEFA sebagai runner-up grup di bawah Kroasia. Hasil tersebut membuat mereka harus melanjutkan perjuangan melalui babak playoff. Pada semifinal playoff, Ceko menghadapi Irlandia di Praha. Mereka bangkit dari ketertinggalan 2 gol sebelum memenangkan melalui adu penalti. Patrick Schick juga memperkecil ketertinggalan lewat titik penalti sebelum Ladislav menyamarkan skor. Adu penalti kemudian mengantarkan Ceko ke partai penentuan. Kareba Kaupuna, keberadaan musik tradisional di era digital dinilai menghadapi berbagai tantangan, mulai dari gempuran budaya global yang semakin kuat hingga pergeseran selera generasi muda. Padahal musik tradisional merupakan warisan budaya yang mencerminkan identitas, nilai-nilai leluhur, dan kearifan lokal. Budayawan Siti Nurma Marjanu menyebutkan, meski tantangan semakin besar, namun kehadiran teknologi juga perlu disikapi secara positif. Di era digital ini, sebutnya, merupakan peluang untuk melestarikan dan mengembangkan musik tradisional melalui media sosial, platform digital, dan berbagai kanal kreatif lainnya. Ia menambahkan kreativitas generasi muda semakin berkembang sehingga musik tradisional tetap dekat dan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan. Meski demikian, ia tetap mengingat agar modernisasi dan kreativitas tersebut tetap menjaga orisinalitas serta estetika budaya lokal. Sampai subuh sarara, Fesya Mokariba Salayatin Tiruapulu, Yaku Arnaviantin, Popeh Fekami Banjili.

0: itu. Ya kurian suparan. Nomor kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari DKI.
1: Karena Perati Miule.
0: Dari Kura Putra.

Sapi Subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ripo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Kak, duriannya satu ?
2: Mau makan di sini, Dek?
1: Iya, Kak, di sini saja.
2: Tunggu sebentar ya.
1: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
2: Oke.
1: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
2: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
1: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
2: Adek, kayak ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
1: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
2: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adek.
1: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
3: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 97,5 FM Propat RRI Palusur, Berita Pasanggani. Selamat budaya, kita kembali lagi di program acara Request Lagu Nusantara, dan saya menunggu atensinya Komyu untuk bergabung bersama saya di malam hari ini sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Komyu mau bergabung bisa di 0811 456 0387 5 atau di pada 1621. Sudah ada yang mau bergabung, sahabat budaya, sepertinya kita sapa dulu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin, Bunda Hanin. Iya, apa ini Bunda Hanin?
1: Iya.
0: Jadi Bunda mau request lagu apa ini?
1: Lagu Batu Bara, Leon Dragon.
0: Judulnya Batu Bara.
1: Batu Bara.
0: Batu Bara. Punya siapa tadi yang menyanyikan, Bunda?
1: Lela Drake.
0: Laila.
1: Lela Drake, Lela.
0: Lela.
1: Iya, laki-laki.
0: Sebentar, Batu Bara. Oke, Lela Drake ketemu. Nanti kita putarkan, Bunda.
1: Iya. Makasih.
0: Sama-sama,
1: Bunda. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bunda Hanin memantul sekali. Ini terdekat dengan ini mungkin ya, dekat dengan apa radionya. Oke, di belakang Bunda Hanin ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Lagu Nusantara.
0: Bunda Anti, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Bunda Anti kemarin ketemu sama Kak Arif ya?
2: Iya.
0: Iya, saya tidak diajak itu, Bunda. Bunda mau request lagu apa ini?
2: Ini tahu lagi kalau siapa pembawanya, lagu Manado.
0: Apa itu judulnya?
2: Nyanda Mubalaeng.
0: Nyanda?
2: Nyanda Mubalaeng.
0: Mubalaeng. Oh, ketemu ini Bunda. Nyanda Mubalaeng. Koni Mama Hit yang menyanyikan.
2: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon selanjutnya kita sapa lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Bersama Arno Vianti yang baik hati dan cantik pula.
0: Aduh, ini paket lengkap kalau Bung Kadri ini.
3: Iya.
0: Jadi mau request lagu apa ini, Bung Kadri?
3: Ya, lagu Minang.
0: Apa itu judulnya?
3: Di orang kini di awak.
0: Bisa diulangi, Bung Kadri?
3: Judulnya Dulu di orang kini di awak.
0: Oke, dulu di orang kini di awak. Dulu di awak kini di orang. Oke,
3: dulu di orang.
0: Fauzana. Oke, ketemu nanti kita putarkan.
3: Iya, dulu dengan orang Arnovian.
0: Sekarang
3: sudah sama saya.
0: Oh, itu iya, bagus dong. Jadi
3: terima kasih Arnovian yang baik hati. Iya, saya selalu bersama keluarga,
0: amin.
3: Terutama keluarga Nona Novi.
0: Amin.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di orang kini di awak, setidaknya tidak menjaga jodoh orang ya, sahabat Bunda ya. Karena sudah menjadi milik kita, ya kan? Oke. Di belakang Bung Kadri ada siapa? Kita sapa dulu. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
4: Request lagu Nusantara.
0: Mau request lagu apa ini?
4: Lagu. Lagunya daerah mana?
0: Apa itu judulnya?
4: Menggoda.
0: Menggoda. Lagu Mau Mere menggoda ini. Menggoda ibu bibes, ya. Menggoda ibu bibes ini, betul?
4: Iya. Tapi yang benar daerah Mau Mere.
0: Oke, ketemu ya, betul ini ada menggoda, nanti kita putarkan. Siap.
4: Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita ke penelpon. Halo.
5: Halo. Request lagu Nusantara.
0: Request lagu Nusantara. Dengan siapa ini?
5: Mas Anwar loh. Oh. Gak tahu lagi lho.
0: Ayah Anwar. Oke, jadi mau request lagu
5: apa? Apa kabar Mbak ya?
0: Sae, alhamdulillah.
5: Oh, iya, alhamdulillah. Lagune.
0: Apa itu?
5: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis boleh, belum lagu Bugis ini judulnya apa?
5: Buatannya Ugi Wano Aku.
0: Ugi Wano Aku.
5: Tanah Ugi Wano Aku.
0: Oh, sebentar.
5: Oh, yang bawa itu Pani.
0: Wano Aku yang membawa Fani Alida. Oke,
5: ya,
0: ketemu
5: betul,
0: ini.
5: Ya, betul Mbak Novi.
0: Oke, Ayah Anwar nanti kita putarkan.
5: Terima kasih, sawe-sawe.
0: Iya, amin. Ditutup juga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Di belakang Ayah Anwar ada siapakah ini? Halo.
6: Halo, assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
6: Request lagu Nusantara.
0: Iya, Bapak Mahendra bagaimana kabarnya?
6: Iya, kabar baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, jadi mau request lagu apa ini?
6: Pro 4.
0: Iya, terima kasih. Jadi mau request lagu apa ini?
6: Lagu Ambon.
0: Ambon boleh, apa itu judulnya?
6: Kita paling satu.
0: Bisa diulangi?
6: Dita Tanah Hatu.
0: Dita Tanah Hatu.
6: Iya, itu judul. Apa?
0: Apa itu?
6: Dita bukan baju.
0: Dita bukan baju.
6: Iya.
0: Sebentar, ketemukah? Beta bukan baju yang menyajikan Mita Tanah Hatu.
6: Iya.
0: Okay. Ketemu, nanti kita putarkan untuk
6: Indra.
0: Siap.
6: Salam sehat semua yang ada di situ.
0: Amin, amin.
6: Selamat bertugas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Bapak Mahendra dengan keluarga di Luwuk ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Oke, ke penelpon terakhir sebelum kita ke lagu Sahabat Budaya. Halo.
7: Halo, request lagu Nusantara.
0: Request lagu Nusantara dengan siapa ini?
7: Wabi dari Gorontalo, Mbak.
0: Dari mana?
7: Dari Gorontalo.
0: Gorontalo.
7: Iya, Gorontalo.
0: Itu di mana itu?
7: Pantai Barat, Kecamatan Sindiro.
0: Oh. Dengan siapa ini?
7: Jafri dari Gorontalo.
0: Sasri.
7: Jafri.
0: Yasri.
7: Jafri.
0: Jafri.
7: Iya.
0: Oh, Jafri. Jadi mau request lagu apa? Halo.
7: Lagu Manado, Bubur ABG.
0: Lagu Manado judulnya?
7: Bubur ABG.
0: Bubur ABG.
7: Iya.
0: Oke, coba dicari dulu.
7: Ya, Mbak Kasih Manadi.
0: Oke, sama-sama, terima kasih. Ketemu ini
7: ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Sudah ada 7 lagu yang mengantri untuk kita putar. Yang pertama tadi ada requestan dari Bunda Hanin dengan judul Batu Bara dari Lola Drakel.

Sahabat Budaya, lagu Hunggul Abik ini menjadi penutup di perjumpaan kita di malam hari ini di request lagu Nusantara. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama saya di malam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pendengar Programa 1 RRI Palu dalam persembahan mini drama legenda Bukit Padang Laya, persembahan tim kreatif Pro 1 RRI Palu. Pendengar, Kerajaan Padang Laya yang terdapat di wilayah Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, menyimpan kisah yang sangat menyentuh hati, di mana kerajaan ini terkenal dengan kisah tentang seorang putri yang dibuang dari negerinya sendiri oleh sang ayah yang kala itu adalah seorang raja yang sangat kuat dan tegas. Raja dan permaisurinya yang sangat cantik dan penuh kelembutan itu memiliki dua orang putri yang sama cantiknya dengan si ratu, ibu mereka. Namun sayang, kelembutan hati sang ratu tidak mampu meluluhkan ketegasan sang raja yang telah marah dan murka ketika mengambil keputusan untuk membuang putri bungsunya ke tempat pengasingan akibat fitnah yang disebar oleh saudagar kaya yang sakit hati karena lamarannya ditolak oleh sang putri Padang Laya. Keputusan raja untuk membuang sang putri bungsunya membuat seisi istana bersedih, apalagi kakak sang putri dan ibu mereka. Pendengar, bagaimanakah awal dan akhir kisah ini? Kita ikuti mini drama legenda Pro 1 berjudul Boine Mo'inu Sulu, Putri Yang Terbuang. Pendengar, inilah kisah putri yang terbuang, persembahan RRI Palu.
1: Wahai Tuan Putri, ternyata benar apa yang dikatakan oleh rakyat di sini, bahwa Anda sangatlah cantik. Perkenalkan, saya adalah saudagar terkaya di wilayah ini.
2: Tidakkah pujian itu sangat berlebihan, Tuan?
1: Oh, tentu tidak. Untuk orang secantik Anda, pujian itu sangatlah pantas. Apa yang Tuan Putri butuhkan? Katakanlah, saya akan memberikan semuanya secara cuma-cuma.
2: Tidak perlu, Tuan. Terima kasih. Saya sengaja datang kemari untuk membeli kain ini.
0: Saudagar pun memaksa untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Putri Padang Laya. Hari-hari pun berlalu, namun Putri Padang Laya tak lagi terlihat oleh saudagar. Sampai suatu hari, Putri Padang Laya kembali berjalan-jalan di luar istana. Dengan cepat, kabar tersebut sampai ke telinga saudagar. Saudagar pun bergegas menemui Putri Padang Laya dengan maksud ingin mempersuntingnya.
1: Wahai Tuan Putri, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Apakah maksud Tuan Putri kesini ingin berjumpa dengan saya juga?
2: Tidak demikian, Tuan. Saya sedang mencari sesuatu.
1: Begini Putri Padang Laya, kau boleh memiliki semua yang ada di sini. Dengan satu syarat, kau mau aku persunting menjadi istriku.
2: Tidak, terima kasih Tuan. Terima kasih atas niat baik Anda. Hanya saja, maaf.
1: Katakan apa yang ingin kau katakan.
2: Maafkan saya Tuan, tapi sudah ada orang lain yang mengisi hati saya.
0: Tentu saja Putri Padang Laya harus berbohong demi menolak lamaran saudagar yang sombong itu dengan halus. Mendengar jawaban Putri Padang Laya yang menolaknya itu membuat saudagar merasa marah dan malu. Dan akhirnya saudagar memiliki rencana busuk untuk membalas sang putri yang telah mempermalukannya. Suatu hari, saudagar berkunjung ke istana tempat Putri Padang Laya dan keluarganya tinggal.
3: Oh ya, Anda saudagar kaya di negeri ini. Apa maksud kedatangan Tuan ke istana saya?
1: Saya ingin menemui Tuan Raja karena ada berita yang ingin saya sampaikan. Tapi Tuan Raja, apakah saya boleh melihat-lihat keadaan istana ini?
3: Baik, silakan saja. Biar pengawal saya yang akan mengantar Anda. Pengawal!
4: Hamba, Baginda Raja.
3: Segera antarkan saudagar ini melihat-lihat istana dari dekat. Laksanakan segera.
4: Baik, Baginda Raja. Segera saya laksanakan. Silakan, Tuan.
1: Pengawal.
4: Iya, Tuan.
1: Kerajaan ini sangat indah ya. Nampak terawat dan pekarangannya pun sangat sejuk.
4: Benar, Tuan.
1: Apakah kedua gadis putri raja tinggal bersama raja di sini?
4: Iya, benar, Tuan. Kedua putri raja tinggal bersama di sini. Dan mereka sangat taat kepada perintah raja.
1: Lalu apakah putri Padang Laya ada di istana ini?
4: Benar, Tuan. Tapi, mengapa Tuan bertanya tentang hal itu?
1: Oh, bukan apa-apa. Baiklah, pengawal. Antarkan saya kembali menemui raja.
4: Baik, Tuan. Silakan masuk kembali. Saya akan menemui raja.
1: Baik, terima kasih.
4: Baginda Raja.
5: Ya.
4: Hamba mohon izin. Tamu Tuan telah selesai melihat keadaan istana dan sekarang tengah menunggu di ruang tamu raja.
5: Ya. Dan pengawal, perintah saya, sampaikan kepada kedua putriku untuk mengantar minuman ke depan segera.
4: Baik, Baginda Raja.
1: Tuan Raja, indah sekali istana ini. Membuat saya betah untuk berlama-lama di sini dan merasa terhibur.
5: Terima kasih, Saudagar. Tapi apakah maksud kedatanganmu ke sini sudah tepat? Hanya untuk melihat-lihat keadaan istana ini.
1: Begini, masih ada satu niat lagi yang ingin saya beritakan kepada Baginda Raja. Di mana berita ini sangatlah memalukan kerajaan kita.
5: Berita apa itu?
0: Saat Saudagar akan menyampaikan berita yang dikarangnya itu, secara bersamaan, kedua putri raja datang membawakan secangkir teh untuk tamu raja. Putri Padang Laya yang merasa tidak asing dengan wajah Saudagar memberikan senyum yang sopan kepada tamu ayahnya.
6: Ayah, ini minumannya kami antarkan.
5: Ayo, letakkan dan segera masuk ke kamar kalian. Saudagar, berita apa yang memalukan itu?
1: Begini Tuan Raja, entah apakah yang saya lakukan ini salah atau benar. Hanya saja, saya harus menyampaikan kepada Baginda. Cerita yang kami dengar di luar sana bahwa putri bungsu Tuan Raja telah melakukan hal aib bagi negeri ini. Diam-diam, Putri Padang Laya keluar istana untuk menemui budak-budak di desa seberang dan menjalin asmara dengannya.
5: Tidak, tidak mungkin. Putriku tidak mungkin melakukan hal itu. Tutup mulutmu dan pergilah sekarang juga.
1: Maafkan saya, Raja. Kalau Raja tidak percaya, Raja boleh tanyakan sendiri pada pengawali kerajaan ini. Saya pamit, Tuan Raja.
0: Setelah Saudagar Kaya itu meninggalkan kerajaan, Raja pun bergegas memanggil pengawal dan menanyakan kebenaran apakah sang putri sering meninggalkan istana dan pergi ke desa seberang. Pengawal pun membenarkan pertanyaan raja.
5: Wahai kedua putriku.
6: Iya, ayah. Ya.
5: Kesinilah kalian. Boine Padang Laya.
6: Iya, ayah.
5: Kamu adalah putri bungsuku. Dan Labu Loling.
6: Iya, ayah.
5: Kamu adalah putri sulungku. Dengarkan kata-kataku. Mulai hari ini, kalian akan kupisahkan.
6: Apa, ayah?
5: Boine Padang Laya, kau harus kuasingkan dari negeri ini.
6: Tapi...
5: dan jangan pernah kembali ke istana. Apa kalian dengar kata-kataku?
6: Tapi ayah, apa salah kami ayah?
5: Diam. Boine Padang Laya telah membuat onar dan aib di negeri ini.
6: Tapi ayah, siapa yang mendatangkan fitnah itu? Sungguh saya tidak melakukan hal buruk itu ayah. Tolong percaya padaku ayah.
5: Sudah kukatakan diam. Tak perlu berkata panjang lebar. Boine Padang Laya, terimalah hukumanku dan jangan pernah kembali ke istana ini.
6: Ibu.
2: Baginda Raja yang saya hormati, tidakkah seharusnya kita dengarkan dulu perkataan anak kita? Mengapa tergesa-gesa menghukum putri bungsu kita?
5: Kamu ibunya, mengapa tidak menjaga anakmu dengan baik? Tidakkah kamu malu mendengar berita itu?
6: Ayah, tolong jangan marahi ibu. Kalian tidak perlu berdebat. Aku akan terima hukuman ini. Hukuman yang dijatuhkan kepadaku. Mungkin ini sudah takdir seorang putri bungsu raja yang terpaksa menerima hukuman karena fitnah orang yang tidak bertanggung jawab.
7: Tidak, adikku.
6: Kakak.
7: Ayah. Aku mohon padamu. Cabut kembali titahmu kepada adikku. Jangan pisahkan kami. Kau izinkan aku menemani pada hari
6: tidak kasihan itu.
7: Tidak. Tidak, adikku, semata wayang. Ayah, jangan pisahkan kami, ayah.
2: Tuan Raja, jika laut dapat bersatu dengan ombak, langit berkawan awan, petir dan angin pun dapat bersatu, maka mengapa aku dan kedua putriku tidak dapat bersama? Aku dan putriku takkan mungkin berpisah.
5: Diam kalian. Jangan pernah berani menghalangi perintahku. Sekali membuat aib, negeri ini telah tercoreng. Sungguh memalukan. Kulubalang,
4: hamba baginda raja,
5: bawa putri bungsuku ini dan jalankan perintahku.
4: Baik baginda raja, ayo putri. Perahu telah siap. Mari ku antar.
7: Adikku, ibu, adikku dibawa pergi, bu.
2: Anakku, tak sanggup hati ini melihatmu, nak. Setetes air mata ibu adalah doa bagimu. Pergilah, nak. Pergilah, sayang. Engkau pasti akan selamat.
7: Tidak. Hulu Balang, lepaskan tanganmu dari adikku. Jangan bawa dia. Ayah, aku mohon padamu, ayah. Jangan hukum adikku pada saya. Ayah, sungguh kejam perintahmu, ayah.
4: Hamba baginda raja,
5: tunggu apa lagi? Bawalah boneka padang raya ke negeri seberang itu dan lucuti baju kerajaan yang dipakainya. Permaisuri, ganti pakaian padang raya dengan baju koyak ini. Baju inilah yang pantas bagi putri yang telah mencoreng nama baik kerajaan.
2: Tuan Raja, tidak ada binatang yang tega memakan anaknya sendiri. Biarkanlah putri bungsuku pergi dengan pakaian kerajaannya, karena memang itu pantas baginya.
6: Ibu, kakak,
2: putriku,
6: ayah, jika kelak baju yang kupakai ini kembali ke istana, maka yakinlah tubuhku telah menyatu dengan bumi ini. Aku akan pergi.
2: Putri,
7: jadi
6: karena ini adalah perintah raja. Selamat tinggal, ayah.
7: Adikku,
2: pergilah, anakku. Kuhantar duka hatimu dengan air mata ibumu ini. Selamat tinggal, nak. Selamat tinggal, sayang. Selamat tinggal, anakku. Putriku.
0: Kepergian Putri Padanglaya membuat seisi istana dan rakyat bersedih, terkecuali saudagar yang menyebar fitnah itu. Perjalanan keluar istana ditempuh berbulan-bulan lamanya. Tak ada lagi kabar berita tentang Putri Boine Padanglaya. Hulu Balang yang bertugas membawa Putri ke tempat pengasingan dengan perahu seadanya meninggalkan Putri seorang diri dan ia kembali ke istana atas perintah raja. Air mata sang putri terus membasahi wajahnya dan merubah wajah cantiknya menjadi muram. Di pengasingan, Putri Padanglaya menghabiskan waktunya dengan bersenandung sedih. Kesedihannya ikut dirasakan penghuni hutan dan laut di pulau itu.

0: Amir, sebaiknya kulepas baju kerajaan ini dan akan ku minta tolong pada ikan hiu itu membawa tubuhku ke seberang sana. Jika kelak ada yang menemukan baju kerajaan yang kupakai ini, pasti akan diantarkannya ke istana, dan ayah ibuku serta kakakku akan tahu bahwa tubuhku telah menyatu dengan tanah.
1: Tidak lama kemudian, Putri Boine Padanglaya dihampiri seekor ikan hiu. Ikan yang sangat besar itu membalikan punggungnya ke arah putri, dan putri pun bergegas naik ke punggung ikan itu. Lalu menyeberanglah mereka, putri bersama ikan tadi, ke pulau seberang yang jauh dari kerajaan yang dipimpin oleh raja, ayahnya. Setibanya di pulau seberang, Putri Boine Padanglaya mengucapkan terima kasih pada ikan hiu itu yang sekonyong-konyong hilang dari pandangan mata putri. Diselimuti udara dingin, berkawan pepohonan hutan yang lebat dan laut yang luas, Putri Boine Padanglaya menjalani hukumannya. Bayang-bayang sumpah yang diucapkan putri kala itu tak pernah pupus dari ingatannya.
0: Mengapa harus aku yang memikul derita ini? Oh ibu, kakak, ayah, sungguh aku merindukan kalian. Izinkan aku mempersembahkan tubuhku kepada alam ini. Aku telah bersumpah akan kembali lagi ke negeri asalku. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku, ibu. Kakakku Labu Luli, jemputlah baju kerajaan yang telah kupakai selama ini sebagai pengganti diriku di istana raja. Ayah, selamat tinggal, ayah. Wahai alam, terimalah jasadku. Aku bawa tubuhku dan hati ini menyatu denganmu.
1: Di tengah derunya ombak, angin kencang menerpa tubuh Putri Boine Padanglaya dan jatuh menghempas ke tanah. Perlahan-lahan tubuh itu membentuk sebuah bukit berpunggung seperti Bukit Padanglaya yang ada di daratan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. Di saat yang bersamaan pula, baju kerajaan sang putri cantik ditemukan oleh warga dan diantar kembali ke istana sebagai bukti cerita legenda Boine Padanglaya. Kisah terbentuknya Bukit Padanglaya. Dan tentu saja hati keluarga kerajaan sangat terpukul dengan kenyataan yang terjadi. Sampai disinilah mini drama legenda produksi LPP RRI Palu dengan penanggung jawab Kepala RRI Palu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Lampu merah itu, berhenti Yojo.
3: Bah, benar saja.
2: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
3: Ya, dan juga polisi berjaga.
2: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok teh lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
3: Kalau begitu, kau turun saja, Dan.
2: Mama, tega betul kau.
3: Cerewet sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
2: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
3: Iya, Dan. Bagaimana kau juga, lama sekali ditunggu.
4: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

Sapi Subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Leres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan nah, gampang kapa siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

0: kegiatan festival kuliner Hutan Dada. Kenapa harus Hutan Dada? Sedangkan di kalau kita kenal ini di Sukabumi ini banyak kuliner gitu benar ya. Ada Kelo, Hutan Dada, ada juga Ubem Poi. Kenapa milih Hutan Dada Bunda?
1: Kebetulan ada bidang ekonomi kreatif di sana dan ada 17 subsektor yang memang menjadi 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif itu sendiri. Kemudian salah satunya adalah kuliner. Jadi pada saat kami menjabat di situ, kita 2 tahun kemarin, kami mencoba mencari apa sih kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Sigi pada khususnya. Jadi kalau di Biromaru itu ada ayam panggang Biromaru.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang

0: Ama, keren ini tampal eh. Pemandangannya, suasananya. Eh Burhan, pinjam dulu pilox mudan.
1: Mau bak apa kok ewang? Bak pinjam pilox?
0: Saya mau tulis nama aku di jembatan ini supaya keren.
1: Keren matamu itu.
0: Biasa Jo.
1: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
0: Sama cuman sedikit juga tulisannya.
1: Ewang, sedikit-sedikit tapi bikin sakit mata. Kok kira ini dibuat dengan biaya sedikit? Bagaimana kotanya kita mau bagus, mau gagah kalau semua orang modelnya kayak kok ini? Kasihan betul.
2: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
0: Jadi Dan, di mana saya tulis nama aku, kasihan?
1: Sana ya, kopi gitu tulis di batu nisan saja.
0: Batu nisan?
1: Puas kau?
0: Hai, berarti mati itu.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Surabaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, malam adalah saat yang tepat untuk mengenang berbagai kisah baik yang tumbuh di tengah masyarakat ya sahabat budaya. Di balik tenangnya malam selalu ada cerita tentang harapan, persaudaraan, dan semangat untuk menjaga kehidupan bersama. Dan sahabat budaya, pada malam hari ini kita akan mengajak Komyu untuk berkunjung ke secara imajinasi ya ke sebuah desa di Kabupaten Poso yang menyimpan kisah inspiratif tentunya tentang kebudayaan laut, keberagaman, dan nilai saling percaya, yaitu di desa Tokorondo, sebuah desa yang menjadi bagian dari program Mototura di malam hari ini ya sahabat budaya. Dan sahabat budaya, desa Tokorondo ini merupakan desa yang berada di pesisir Teluk Tomini, Kabupaten Poso. Letaknya yang diapit oleh kawasan pegunungan dan laut menjadikan masyarakat memiliki beragam sumber penghidupan, mulai dari bertani, kakao, hingga menjadi nelayan. Dan sahabat budaya, kondisi alam yang mendukung membuat Tokorondo ini dikenal sebagai salah satu penghasil kakao sekaligus lokasi budidaya rumput laut. Bahkan sahabat budaya, desa ini juga disebut sebagai satu-satunya lokasi di Kabupaten Poso yang cocok untuk budidaya rumput laut karena kondisi perairannya yang terlindungi dan juga relatif tenang. Perpaduan antara kehidupan pertanian dan juga kelautan tersebut melahirkan budaya masyarakat yang sangat unik sahabat budaya. Mereka hidup dengan mengandalkan kerjasama, gotong royong, dan juga saling percaya antar warganya.
1: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
2: Selamat pagi ibu.
1: Pagi pak.
2: Kami dari kepolisian
1: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi pak,
2: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh pak,
2: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi
2: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Ya, bagaimana dengan bagaimana adat melihat relevansi nilai Kanamo Paelo? Nah, dalam konteks pendidikan dan juga pembangunan karakter generasi muda ini, Pak Ghazali, silakan.
1: Kait dengan pendidikan,
0: Ya.
1: betul sekali. Dalam pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO ya dan dunia itu bahwa learning to do, learning to now, ya kan? Iya, belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, learning to be, kemudian learning to live together. Bagaimana kita mencari untuk saling memahami, ya? Belajar terutama itu etikanya, moralnya, sopan santunnya, saling memahami. Bagaimana kita, apalagi di kebinekaan, ya, di Sulawesi Tengah lebih spesifik lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rumput laut telah menjadi bagian dari budaya yang diwariskan dan terus dijaga hingga sekarang. Dan dalam program Mototura kali ini, kita juga akan membahas tentang puluhan anak muda dari berbagai desa diajak melihat secara langsung proses penerbitan, penanaman hingga panen rumput laut bersama para petani setempat. Dan mereka belajar bahwa menjaga laut berarti juga menjaga kehidupan masyarakat pesisir, sahabat budaya. Dan juga melalui pengalaman tersebut, para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga memahami pentingnya menjaga hubungan harmoni antara manusia dan juga dengan alam.

0: Sahabat Budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Sarara, Piala Dunia sebentar lagi. RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalinga, Siri 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal sebagai raja sepak bola dunia. Tak hanya itu, Jerman dan Argentina juga menjadi langganan juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola. Indonesia.
1: Sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai pura-pura kita. Rapa koroso soto sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

0: Sahabat Budaya, salah satu kisah paling menarik dari Desa Toko Rondo adalah peran para perempuan penjual ikan, Sahabat Budaya. Dengan menggunakan bakul yang dijunjung di kepala, mereka berjalan dari desa ke desa untuk menjual hasil tangkapan nelayan. Aktivitas sederhana tersebut ternyata memiliki makna yang sangat besar. Pada masa pasca konflik Poso, para perempuan penjual ikan menjadi jembatan yang membantu membangun kembali rasa percaya antar warga yang berbeda agama dan latar belakang. Dan juga mereka tidak hanya menjual ikan, Sahabat Budaya, tetapi juga membawa pesan perdamaian, persahabatan, dan harapan bagi masyarakat di sekitarnya.
1: Ini lagi kurang aman saja begitu, apalagi kalau kita dilihat di sosial media begitu Pak ya, apalagi khususnya para wanita, para perempuan yang kalau lewat malam hari itu kayaknya tato begitu Pak. Gimana nih kalau dilihat dari pihak kepolisian sendiri?
2: Kita Polda Sulawesi Tengah khususnya ini selalu berupaya untuk bagaimana masyarakat melaksanakan aktivitas dengan lancar, baik, dan aman. Karena salah satu syarat untuk bisa melaksanakan aktivitas

0: di kampungnya kita.
1: Hah?
0: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
1: Ini Komiu, ketinggalan informasi. Komiu dengar RRI lah kan?
0: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
1: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
0: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
1: Gampang saja. Komiu pakai Android toh?
0: Iya.
1: Terus Komiu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana? Ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komiu bisa dengar, berita juga ada.
0: Oh, begitu.
1: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komiu tahu ada siaran visualnya. Namanya RRI Net.
0: Berarti bisa dilihat itu.
1: Komiu masih ingat terus, tau?
0: Apa?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
4: Bagaimana nilai karena Mopahilo ini dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat hingga saat ini, Pak?
5: Iya, saya kira sebagaimana disampaikan tadi Pak Dokter tadi kan, bagaimana interkonsistensi terkait dengan bagaimana dengan adat kearifan lokal yang kita miliki dengan pendidikan itu. Pada prinsipnya dia bagiannya tidak terpisahkan sebagai kearifan lokal yang kita miliki, ya, dan sekaligus adalah motivasi berkaitan itu. Karena apa? Dengan adanya potensi seperti saya katakan tadi, sumber daya alam yang internet, tidak boleh kita hanya berpangku tangan. Harusnya mobile, harus bekerja. Oleh karena itu, berkaitan dengan adat ini, itulah yang dilakukan kegiatan sebelum melakukan itu, ada namanya libu, menghasilkan situ pada kesepakatan-kesepakatan. Jadi seperti dikatakan tadi, berikhtiar itu tidak bisa hanya sendiri melakukan itu, harus berkelompok. Makanya ada nolunu, ada gotong royong. Kegiatan bekerja petani itu ada namanya nosiala pale, gotong royong juga itu. Jadi nosiala pale itu adalah bagaimana kelompok pertanian itu, si anu dulu dilaksanakan pada minggu ini, kedepannya lagi si ini, sehingga hasilnya bisa bisa banyak dan bisa menghasilkan untuk kesejahteraan secara bersama-sama.

kisah dari tokoh Rondo ini mengajarkan bahwa perdamaian ini tidak selalu dibangun melalui forum besar dan juga kebijakan formal ya. Perdamaian ini bisa tumbuh dari aktivitas sehari-hari, dari laut, dari kebun, dan juga kebiasaan berbagi. Dari keberanian itu mempercayai sesama dan sahabat budaya, juga kebudayaan lokal yang diwariskan masyarakat Toko Rondo menjadi bukti bahwa nilai persaudaraan dapat bertahan dan diwariskan kepada generasi muda. Dan melalui budaya, masyarakat belajar menghargai perbedaan dan membangun masa depan yang lebih baik tentunya bersama-sama. Semoga nilai-nilai baik seperti yang tumbuh di Toko Rondo dapat terus menginspirasi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti diare, dan anti influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

tapi Sobat Sarara, Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI.

0: Bagaimana nilai karena Mopahelo ini dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat hingga saat ini, Pak?
1: Iya, saya kira sebagaimana disampaikan tadi Pak Dokter tadi kan bagaimana interkonektivitas terkait dengan bagaimana dengan adat kearifan lokal yang kita miliki dengan pendidikan itu pada prinsipnya dia bagiannya tidak terpisahkan sebagai kearifan lokal yang kita miliki ya dan sekaligus adalah motivasi berkaitan itu karena apa dengan adanya potensi seperti saya katakan tadi sumber daya alam yang internet tidak boleh kita hanya berpangku tangan. Harusnya mobile harus bekerja. Oleh karena itu, berkaitan dengan adat ini, itulah yang dilakukan kegiatan sebelum melakukan itu ada namanya libu menghasilkan sintu pada kesepakatan-kesepakatan. Jadi seperti dikatakan tadi, berikhtiar itu tidak bisa hanya sendiri melakukan itu, harus berkelompok. Makanya ada nolunu, ada gotong royong. Kegiatan bekerja petani itu ada namanya nosiala pale. Gotong royong juga itu. Jadi nosiala pale itu adalah bagaimana kelompok pertanian itu si anu dulu dilaksanakan pada minggu ini, kedepannya lagi si ini, sehingga hasilnya bisa apa namanya bisa banyak dan bisa menghasilkan untuk kesejahteraan secara bersama-sama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Hadirin bersama Al Hidayah, satu tembang yang cukup lama sekali, warisan dari poro wali kita sedoyo, Lir Ilir.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
3: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
4: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
1: Suara Budaya Tapasanggani.
2: Sebagai duta 7 kebiasaan adik Indonesia hebat untuk mewakili Sulawesi Tengah.
3: Kegiatan ini kan muncul informasi dari pusat melalui BPMP Sulawesi Tengah dan Dinas Pendidikan, sehingga kita coba mempelajari juknis yang dikirimkan dan mencoba ikut mendaftar. Jadi tidak ada terbesit bahwa kalau yang terpilih terakhir adalah SD Plus 3 Biru Bulu.
2: Kemarin ada berapa SD yang mengikuti lomba ini, Pak?
3: Yang mengikuti lomba ini banyak sekali, Pak, karena dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah.
2: Oke. Dan alhamdulillah dan impres 3 kebuli yang mendapatkan kemarin.
3: Alhamdulillah, tahapan terakhir yang tembus adalah SD Impres 3 kebuli.
2: Oke, baik. Pak, ini
3: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, Pak, adalah program dari Direktorat SD yang diluncurkan oleh Bapak Menteri melalui lomba video. Ya, 7 kebiasaan ini terdiri dari yang pertama adalah bangun tidur, yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga, yang keempat adalah makan sehat dan bergizi, yang kelima belajar, rajin belajar, yang keenam bermasyarakat, dan yang ketujuh itu tidur cepat.
4: Rif, sama baca curhat leh.
5: Kenapa kamu nangis?
4: Ivan, Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Semua banjir air mata gantin ini saya bikin.
5: Ini tisu, sudah berhenti cuma nangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kau ini leh. Kau menangis terus, bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
6: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
4: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
5: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Selasa 2 Mei 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan frekuensi AM 1035 MHz, juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Ratu Balkis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Yang pasti, saya berharap di pagi ini Anda bisa memulai aktivitas dengan dua rakaat yang memberikan banyak manfaat tentunya dan keberkahan bagi kita semua. Sampai jumpa sarara di pagi hari ini, tentunya saya akan hadir untuk menemani Anda semua dengan rangkaian acara yang akan saya hadirkan dari pagi sampai nanti di pukul 9. Untuk Anda semua, pada pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, untuk mengikuti Mutiara Pagi Islami dan juga mengaji ayat suci Al-Quran. Selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan memberikan Anda informasi, mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Nuapa Kareba Palu Pagi. Selanjutnya pada pukul 8 nanti akan ada Sarapan Uvempoi, di mana Anda bisa juga berinteraksi bersama kami ya di line telepon. Dan tentunya Anda bisa menyampaikan unek-unek Anda di program ini. Nah, sebesar-besaran demikian rangkaian acara yang dapat kami hadirkan untuk Anda di pagi ini sampai nanti di pukul 9. Nah, sahabat-sahabat sarara, dan pastinya di pagi hari ini, di hari Selasa, hari kedua di bulan Juni, begitu banyak rencana yang akan dikerjakan, di mana rencana-rencana ini diharapkan bisa tercapai. Maka dari itu pentingnya kita untuk bisa merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Dan saya berharap apapun yang menjadi tujuan Anda di bulan ini bisa terselesaikan dengan baik, dengan maksimal tentunya, didorong dengan perencanaan yang baik ya, sahabat-sahabat sarara. Baik, sahabat-sahabat sarara, yang pasti pagi ini saya akan masih menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani.

0: Pro 4 RRI Palu.
1: Pro
0: 4
1: RRI Palu.
0: 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: Budaya Tanpa Sanggar.
2: Sembilan puluh tujuh koma lima FM Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tapasanggani.
3: Suara Budaya Tapasanggani.
0: Baik, sahabat-sahabat, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti
4: ya. Dan tentu saja program-program yang bisa Anda ikuti selama pagi ini ada informasinya, ada beritanya ya, dan juga ada dialognya. Ini bisa Anda update terus sampai dengan pukul 10. Dan jangan lupa juga untuk mengupdate berita-berita lainnya melalui laman rri.co.id. Dan sepanjang satu jam ke depan kami hadir dengan nuansa Islami ini, sekaligus juga menghadirkan pesan-pesan dari kalam ilahi yang tertuang dalam nada-nada religi tentunya ya. Dan kita akan mengupdate informasi ataupun berita dalam Lintas Sulawesi Tengah pukul 6 nanti, serta komentar dan opini Anda, kopi Anda hadir pukul 7. Untuk Sultan Menyapa ini kita akan bersama dengan teman-teman dari RRI Ampana. Nah, itu dia penekian untuk program siaran yang bisa Anda ikuti sepanjang pagi ini di hari kedua bulan Juni 2026. Baiklah pendengar, dari Kartini 39 kami ucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

ربكم أعلم

ada suatu anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain menyembelih kurban. Sungguh kurbannya itu di hari kiamat akan datang menyertai Bani Adam dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan darah kurban tersebut akan menetes di suatu tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menetes ke bumi, maka sempurnakanlah kurban itu. Zaid bin Arkam berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kurban itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam." Mereka menjawab, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dari kurban itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Mereka menjawab, "Kalau bulu-bulunya ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad.

Berdoa merupakan awal yang baik untuk membuka hari di waktu pagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sejumlah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di pagi hari. Sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu aku berpagi hari, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, dan hanya kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu

Sedekah merupakan amalan yang paling dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak.' Sedangkan yang satunya lagi, mereka berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari.

Sebagai manusia yang diberi kesempatan untuk mencari rezeki di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk membagi sebagian rezeki itu kepada orang yang membutuhkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis Bukhari dan Muslim.

Pendengar, kita cukupkan untuk sajian Nuansa Islami di pagi hari ini. Dan saat ini kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan untuk berita daerah.

0: Auno waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba Pamulana, sebesar sarana Satuan Tugas Operasi Trisila 2 TNI Angkatan Laut TNI AL tahun 2026 melaksanakan latihan pendaratan di kawasan Pantai Kampung Nelayan, Kelurahan Talisi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu pada hari Senin kemarin. Latihan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Trisila 2 difokuskan di air laut, di alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2, termasuk kawasan strategis Selat Makassar. Wakil Komandan Satgas Operasi Trisila 2 Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji mengatakan operasi tersebut bertujuan untuk menegakkan kedaulatan negara, menegakkan hukum, serta menjaga keamanan wilayah laut Indonesia. Dia menambahkan Kota Palu menjadi salah satu lokasi penting dalam pelaksanaan operasi karena berada di kawasan Selat Malaka yang merupakan jalur strategi penghubung wilayah utara dan selatan Indonesia. Selain itu, menjalankan tugas operasi TNI AL juga melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dengan dukungan dari pangkalan TNI AL atau Lanal Palu. Dalam pelaksanaan latihan tersebut, Satgas Operasi Trisila 2 melibatkan sejumlah unsur TNI AL, diantaranya satu kapal perang yakni KRI Teluk Kupang 519, helikopter Panther HS-1310, serta satu peloton pasukan marinir. Kegiatan juga mendapatkan dukungan dari Lanal Palu sebagai bagian dari sinergi antar unsur TNI AL dalam sistem senjata armada terpadu atau SSAT. Kareba Kaupuna, ekspolisi wanita Polwan alias Yuni Utami akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Madani pada hari Senin setelah rumahnya di kompleks perumahan tinggi AD Permai, Kecamatan Marowala, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah digeruduk warga. Pembinaan Yuni Utami dilakukan dengan pengawasan ketat aparat kepolisian TNI, pemerintah desa, dan serta dinas sosial. Ia terlihat dibawa menggunakan mobil patroli milik Polres Sigi. Langkah tersebut diambil setelah adanya koordinasi antara Polres Sigi dengan pemerintah Kabupaten Sigi menyusul rentetan peristiwa yang dinilai meresahkan warga di lingkungan perumahan tersebut. Kasat Reskrim Polres Sigi, Ibtu Mas'ud Amara, mengatakan pihaknya juga terus memproses sejumlah perkara yang melibatkan ekspolwan tersebut. Untuk menjelaskan proses membawa Yuni Utami ke Rumah Sakit Jiwa Madani merupakan hasil koordinasi lintas instansi. Sampai jumpa, Sarara, Bia Cuma Karibasa, Lia Tinti Aono, Yaku Ratu Markis.

0: sampai Malinya sampai Malipo, Mamboli, Damo, Ketesa, Ka ngana-ngana dan Kapurinya. Apane unde kita segi yang baca gai? Membuat piara, isema bom tanya deh. Ibena cara na bade tongu masalah lo kepake tembah ta mbole batuana ane bahasa toke likomi ane tepung likomi ngonde komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotorai ya motorai komi komi topuado ya muado komi deh
1: ane komi topoija ya muija.
0: Kagumuna
2: tu mau bersiap bahasa tahun lebih seminggar deh
0: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjani tetep. Ketua muna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kemai kita gaya tempat sanggar ningani bahasa tukai ini bahasa untuk dua ta anu numpa ketua kita sampai nanti nak bete wamu kule.

0: Jadi keberagaman budaya itu loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai semua sarana dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis hadir menemani Anda di pagi hari ini di hari Selasa, hari kedua di bulan Juni 2020. Ya, Selasa ini adalah kesempatan baru ya untuk melanjutkan langkah yang mungkin telah dimulai kemarin. Jangan biarkan rasa malas menghambat potensi yang Anda miliki hari ini. Karena memang kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita melangkah, tetapi tentang konsistensi untuk terus bergerak maju. Nah, makanya sebelum Sarara, kita awali hari dengan pikiran positif, senyum yang tulus, dan semangat untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aktivitas. Apapun pekerjaan Anda dan tanggung jawab Anda hari ini, lakukan dengan penuh rasa syukur dan optimis tentunya. Dan yang pasti semoga sehat selalu, pekerjaan lancar, rezeki dimudahkan, dan setiap langkah membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Pagi ini saya hadir dengan informasi untuk Anda juga, dan yang pasti saya berharap informasi-informasi ini sangat berguna untuk Anda, menambah wawasan. Kita ke Palu, dari Palu, Pangkalan Unit Angkatan Laut atau Lanal Palu memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan latihan pendaratan Satgas Operasi Trisila 2 TNI Angkatan Laut tahun 2026 berlangsung di Pantai Kampung Nelayan Talise, Kota Palu. Latihan ini melibatkan personil dan alat utama sistem persenjataan TNI AL dan digelar untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta kemampuan prajurit dalam melaksanakan operasi laut dan pendaratan amfibi. Dalam pelaksanaannya, Lanal Palu berperan mendukung kelancaran kegiatan melalui pengamanan wilayah latihan, koordinasi lapangan hingga penyedia fasilitas pangkalan bagi unsur-unsur terlibat. Komandan Lanal Palu, Kolonel Mar M. Ali Wardana, mengatakan dukungan terhadap pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI AL dalam menjaga kesiapsiagaan operasional prajurit menghadapi berbagai potensi ancaman maritim. Menurutnya, latihan juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan teknis dan taktis prajurit sehingga meningkatkan interpersonalitas antara satu sama lain. Nah, kegiatan latihan tersebut mendapat perhatian masyarakat di sekitar Pantai Kampung Nelayan Talise, di mana warga antusias menyaksikan simulasi pendaratan yang berlangsung aman dan tertib. Kolonel Mar M. Ali Wardana menyebutkan selain mendekatkan kemampuan tempur prajurit, latihan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan TNI AL dengan masyarakat pesisir serta menumbuhkan wawasan kemaritiman dan rasa cinta tanah air. Sama-sama Sarara, nanti sebentar masih ada informasi-informasi menarik untuk Anda semua tentunya. Tapi Anda jangan kemana-mana dulu. Saya mau ke lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda di pagi ini, memberikan Anda semangat dalam beraktivitas tentunya. Apa kabar untuk Anda semua yang pagi ini baru saja bangun ya? Kayaknya harus bangun deh pagi ini ya, karena kita punya aktivitas yang luar biasa yang harus kita kerjakan ya. Dan pagi ini saya hadiahkan lagu-lagu yang saya harap enak ya didengarkan untuk di pagi hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus, sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
1: Nggak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
1: Ya. Inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Pukul 6:32 menit waktu Indonesia Tengah, sahabat-sahabat Sarara, kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini. Kita ke informasi, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah resmi membuka rekrutmen pengurus untuk masa bakti 2026-2031. Pembukaan rekrutmen tersebut ditujukan pada para pelaku usaha di Sulawesi Tengah ingin berkontribusi dalam memperkuat organisasi serta mendorong kemajuan dunia usaha dan perekonomian rakyat. Melalui pengumuman yang disampaikan pada hari Senin, Kadin Sulteng membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha dan berbagai sektor untuk menjadi bagian dari kepengurusan baru. Proses rekrutmen akan berlangsung mulai 1 hingga 10 Juni 2026 melalui pendaftaran secara daring. Kadin Sulteng menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka, profesional dan berbasis meritokrasi guna menjaring figur-figur terbaik yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk membangun organisasi. Calon pengurus mendaftar akan melalui tahapan evaluasi dan pertimbangan internal secara objektif sesuai kapasitas, pengalaman, serta bidang usaha masing-masing. Adapun kriteria menjadi perhatian dalam proses seleksi antara lain loyalitas, integritas, kompetensi, pengalaman usaha relevan, serta semangat kolaborasi untuk memajukan ekonomi daerah. Kepengurusan baru diharapkan mampu menghadirkan Kadin Sulteng lebih progresif, inklusif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan dunia usaha ke depannya. Selain itu, menjadi wadah berhimpunnya pelaku usaha, di mana Kadin Sulteng juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan pertumbuhan ekonomi. Pendaftaran pengurus Kadin Sulteng 2026 sampai 2031 dibuka hingga 10 Juni 2026. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan cara pendaftaran dapat diakses melalui formulir pendaftaran yang telah disediakan. Melalui rekrutmen ini, Kadin Sulteng mengajak para pengusaha untuk mengambil bagian dalam membangun organisasi yang kuat dan berkontribusi terhadap terwujudnya Sulawesi Tengah lebih maju dan berdaya saing.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sama-sama sahabat, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Anggota Komisi Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, presisi antara anggaran, Matindas J. Rumambi menegaskan perlunya sinergi dan intervensi anggaran, presisi antara anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan menuju 0% kemiskinan ekstrim. Matindas menyampaikan pengentasan kemiskinan merupakan kewajiban konstitusional yang imperatif dan mengingatkan kembali amanat fundamental konstitusi kita. Lebih lanjut, Matindas menjelaskan bahwa mandat eksekutor kutorial ini telah diturunkan secara jejit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, mengamanatkan bahwa penanganan fakir miskin harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Dalam konteks global dan nasional, Matindas menekankan pentingnya prinsip SDGs 17 yang diadopsi. Menurutnya, target global untuk penghapusan kemiskinan tanpa kompromi mustahil tercapai tanpa adanya pilar kemitraan yang solid. Sebagai bentuk fungsi pengawasan DPR RI, Matindas juga selaku legislator Dapil Sulteng memberikan perhatian khusus terkait penanganan kemiskinan di Sulawesi Tengah, khususnya kebijakan alokasi anggaran yang perlu dicatat KPK bahwa ditemukan minimnya anggaran daerah dalam pengentasan kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan di Sulawesi Tengah berada pada angka 10,92%. Berdasarkan data BPS, masih di atas rata-rata kemiskinan nasional 8,25%. Target penurunan kemiskinan di ekstrim Sulteng dari 1,27% menjadi 0% dikawal oleh Matindas. Menurut pernyataan Matindas Rumambi bahwa fraksi PDI Perjuangan berkomitmen penuh mengawal kebijakan yang berpihak kepada wong cilik. 0% kemiskinan ekstrim di Sulawesi Tengah adalah target terukur yang bisa dicapai jika alokasi anggaran dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek.
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk Ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Karya Bapak Maulana, sebelum sarana pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah memperkuat pembinaan peserta Musabaqah Tilawatil Quran sebagai upaya mempersiapkan kafilah terbaik menghadapi MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidadi di Banggai Kepulauan Minggu mengatakan pelatihan peserta MTQ tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi Qurani mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karya Bakau Puna, FIFA bersama dengan Asosiasi Sepak Bola Internasional IFAB akan menerapkan serangkaian perubahan peraturan mulai Piala Dunia 2026. Satu di antaranya aturan baru yang paling banyak menyita perhatian adalah regulasi yang dijuluki aturan anti-Arsenal. Aturan tersebut ditujukan pada membatasi praktek menghalangi pergerakan lawan saat situasi bola mati, baik dalam tendangan sudut maupun tendangan bebas. Dalam beberapa musim terakhir, skema bola mati menjadi senjata yang makin dominan, terutama di Liga Inggris. FIFA dan IFAB menilai praktik saling dorong, menarik, dan menghalangi lawan dalam situasi tersebut sudah perlu diterbitkan. Melalui aturan baru itu, pemain dapat dihukum apabila sengaja menghalangi atau mencegah lawan memainkan bola saat tendangan bebas dan sepak pojok. Konsep diadopsi dari bola basket, yakni melarang pemain bertindak sebagai screen atau penghalang untuk membuka ruang bagi rekan tim. Yang menarik, wasit kini dapat menjatuhkan hukuman bahkan sebelum bola ditendang apabila pelanggaran sudah terjadi. Peraturan tersebut mulai berlaku di Piala Dunia 2026 dan akan diterapkan di seluruh kompetisi besar mulai awal Juli 2026. Sampai sebesar Rabi Semokare Basalia Tinti Papitu Yakuratu Balkis.

0: Ya? Ayah,
1: yeah.
0: Tolong antar bunda belanja bulanan ya.
1: Yeah.
0: Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
1: Oh.
2: Re, ayah dan bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, nak?
3: Tidak, bun. Rere di rumah saja. Rere takut dilarkan lagi banyak virus corona.
2: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
3: Ayah bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi, kecuali darurat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
6: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
5: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
6: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
7: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
5: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
6: Oh, silakan, Bu.
5: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga,
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: 97,5 FM Prompat dari Palu, suara budaya Tabasanggeri sampai sebesar Rarang. Kita ke informasi. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan setiap kebijakan pembangunan daerah harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. Anwar Hafid mengatakan setiap kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan sosial serta menjamin hak-hak masyarakat tanpa terkecuali. Menurut dia, pesan tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh proses pembangunan di Sulawesi Tengah. Dia mengatakan pemerintah daerah juga perlu memperkuat toleransi, menjaga kerukunan sosial, menumbuhkan karakter Pancasila di kalangan generasi muda, serta menjadikan keberagaman sebagai modal utama persatuan dan kemajuan daerah. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, katanya peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mengatakan tema tersebut juga menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga menawarkan nilai-nilai universal dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia. Karena itu pihaknya berharap semangat hari lahir Pancasila dapat menjadi penguat komitmen seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan mendukung pembangunan yang berkeadilan. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sulawesi Tengah mencatat 25 rumah warga terdampak banjir di desa Betalemba, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, Kabupaten Poso. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, As Budianto, dalam laporan yang diterima di Palu, mengatakan hujan dengan intensitas tinggi pada hari Sabtu malam menyebabkan air sungai meluap hingga mengakibatkan tanggul sungai di belakang gereja Elim Desa Betalemba roboh. Yang menjelaskan pihaknya berkoordinasi dengan tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Poso untuk melakukan asesmen dan lokasi kejadian guna memastikan dampak yang ditimbulkan serta kebutuhan penanganan darurat. Berdasarkan hasil asesmen, banjir merendam 25 rumah warga dan juga berdampak pada jalan Poros Napo yang menjadi akses transportasi masyarakat setempat. Selain mengganggu aktivitas warga, kerusakan tanggul sungai juga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya banjir susulan apabila curah hujan tinggi kembali terjadi. Meskipun demikian, BPBD mencatat tidak terdapat korban jiwa maupun warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut. Seluruh warga terdampak masih tertahan di rumah masing-masing sambil melakukan pembersihan material sisa banjir. As Budianto mengatakan, tim di lapangan terus melakukan pemantauan perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mengantisipasi kemungkinan dampak lanjutan. Menurut dia, kebutuhan mendesak saat ini meliputi alat berat untuk membantu pembersihan material yang terbawa banjir serta percepatan pembangunan tanggul baru pada titik yang mengalami kerusakan. Kita ke Sigi, sampai-sampai sarara pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menerima dana intensif dari DID sebesar 3 miliar rupiah dari Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi daerah tingkat kabupaten di Sulawesi. Capaian ini terbukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta menghadirkan langkah konkret untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi nasional, kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Encanae di Dolo Sigi, Sulawesi Tengah. Dikemukakan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam pengendalian inflasi di daerah. Menurut dia, keberhasilan Pemkab Sigi meraih penghargaan dari Kemendagri merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah bersama Forkopimda, pelaku usaha, dan masyarakat. Rizal memastikan terus memperkuat langkah pengendali inflasi melalui berbagai program strategis di Kabupaten Sigi. Adapun penghargaan kategori pengendalian inflasi tingkat provinsi diraih pemerintah Provinsi Gorontalo, sedangkan tingkat kota diraih pemerintah Kota Bitung.
1: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu. You're listening to Pro 4 RRI Palu.

Pukul 7:33 waktu Indonesia Tengah, kita ke informasi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPK kelas 2 Palu, Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga anak binaan sebagai bagian dari dukungan terhadap program akselerasi pemerintah di bidang pemasyarakatan. Kepala LPKA kelas 2 Palu, Weli di Palu pada hari Jumat mengatakan kegiatan bakti sosial tersebut menjadi bentuk kepedulian lembaga pemasyarakatan terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga anak binaan yang kurang mampu. Kegiatan bakti sosial ini adalah wujud kehadiran negara melalui LPKA Palu untuk memberikan dukungan sosial dan ekonomi secara langsung. Dikatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat edaran PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS garis datar 50.PR.01 tahun 2024 terkait program akselerasi di bidang pemasyarakatan. Menurut dia, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap visi dan misi pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita serta selaras dengan program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam kegiatan tersebut, LPKA Palu menyalurkan paket sembako berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan mie instan kepada keluarga anak binaan. Weli menegaskan lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan di dalam lembaga, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaatnya bagi masyarakat dan keluarga binaan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memperkuat hubungan antara LPKA, anak binaan, dan keluarga. Melalui kegiatan tersebut, kata di LPKA Palu berharap dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan menciptakan sinergi positif dalam mendukung pembinaan yang lebih humanis dan berdampak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

97,5 FM Rompat RRI Palu, suara budaya Taman Senggani. Sama-sama Sarara, kita masih di Nuapa Kareba Palu pagi ini di sesi terakhirnya. Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah, pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memperkuat pembinaan peserta Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ sebagai upaya mempersiapkan kafilah terbaik menghadapi MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidadi di Banggai Kepulauan pada hari Minggu mengatakan pelatihan peserta MTQ tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi dalam ajang perlombaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi Qurani yang mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. MTQ bukan sekedar ajang kompetisi untuk meraih juara, namun juga merupakan sarana siar Islam dalam pembentukan karakter dan spiritual generasi muda. Dia mengatakan pemerintah daerah memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap seluruh proses pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menghadapi MTQ di tingkat provinsi. Dia mengatakan para peserta diharapkan dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Banggai Kepulauan di tingkat provinsi maupun pada ajang yang lebih tinggi. Dia mengingatkan bahwa keberhasilan tidak dapat diraih secara instan, melainkan melalui proses latihan yang sungguh-sungguh, disiplin, kerja keras, serta doa yang terus dipanjatkan. Karena itu ia meminta seluruh peserta memanfaatkan pelatihan tersebut secara optimal dengan mengikuti arah dan pelatihan pembinaan secara serius dan penuh semangat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pelatih dan pembina atas dedikasinya untuk pengabdian mereka dalam membimbing peserta. Disampaikan apresiasi kepada para pelatih dan pembina yang berdedikasi, dan menurut dia para pelatih dan pembina dinilai sangat penting dalam membentuk generasi Qurani yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu dikatakan mengingat hari ini adalah mengingatkan seluruh anggota kafilah untuk menjaga nama baik Kabupaten Banggai Kepulauan dan menunjukkan sikap santun, disiplin, menjunjung tinggi sportivitas, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MTQ. Pelatihan ini katanya menjadi pengingat akan pentingnya membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh toleransi di keberagaman masyarakat. Dia juga mengajak seluruh masyarakat memberikan dukungan dan doa kepada kafilah Kabupaten Banggai Kepulauan agar diberikan kesehatan, kemudahan, dan kemampuan terbaik dalam mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 sehingga mampu meraih prestasi yang membanggakan bagi daerahnya. Sementara itu, MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah akan diselenggarakan di Kabupaten Sigi pada tanggal 7 hingga 13 Juni 2025.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati